0: Hai, saya Rahana Yunus. Saya suka sangat dengar Johor FM sebab ada Suzy.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

Jurafan Permata, Selatan Halu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, kita dah pun melangkah untuk jam yang ketiga, 8.9 minit pagi. Anda masih lagi bertemakan saya, Suzy, di sini. Selamat Hari Malaysia, Rabu 16 September 2026 bersamaan dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baik, saya faham anda sedang bercuti ketika ini bersantai-santai bersama dengan keluarga, bersama dengan insan yang tersayang. Untuk slot aura Permata ni, kita dalam keadaan santai dan insyaAllah juga ada informasi dan juga maklumat akan Suzy kongsikan bersama dengan anda. Kita beri pun satu lagu dulu, selepas itu Suzy nak kongsi berkenaan dengan keadaan cuaca untuk negeri Johor. Permulaan untuk hiburan di jam ini daripada Atmos Fera dengan Ayam Tendaha. Terus dengar Jurafan Permata Selatan.

Yang kelakar lah, yang lucu di ujung tu, kalau dah marah tu dia nak buat ayam dia sebagai lauk untuk hari jadi. Tapi Suzy pernah sekali tau, dulu kami ada bela arnab dan mak pernah nak sembelih arnab tersebut. Okay, untuk dia buatkan sate. Memang tak makan. Suzy tak, orang kata arnab, daging arnab tu sedap. Tapi Suzy lebih kepada kesian anak-anak bila kita tengok pada mata kan. Kecuali kalau mak buat trik daripada benda tu membazir, dia cakap cuba rasa dulu. Dia takkan beritahu tu daging apa. Tapi kadang-kadang kita tekak ni tahu je. Bila rasa macam pelik-pelik je tu, nanti kita akan stop lah, tak makan. Macam contoh macam perbezaan di antara daging lembu, kerbau, kan dia rasa lain kan. Lepas tu arnab dia macam lembut sikit. Tak boleh lah Suzy anggap macam arnab tu lebih kepada macam kucing kan. Jadi memang tak sanggup nak makan. Tapi itulah, kalau misalnya manusia ni bila bersama dengan haiwan, bersama dengan binatang peliharaan, kan kita dah tengok kat dalam media sosial, banyak ada je orang selain daripada bela kucing tu normal sangat, bela binatang yang selain daripada itu, hanya orang yang menyayangi binatang saja memahami perasaan itu. Apabila haiwan tersebut pergi meninggalkan tuannya. Baru-baru ini kan kita tengok dekat media sosial Aina Abdul kehilangan kucingnya. Orang lain anggap biasa je, tapi macam Suzy anggap macam memang terasalah kesedihan. Suzy dah alami benda tu. Okay, baik, kita cerita berkenaan dengan haiwan tersebut. Sebab setiap kali Suzy bersiaran memang Suzy akan cerita berkenaan dengan haiwan. Sebab antara Suzy dengan haiwan macam dekat gitu. Sehingga kan ada seorang pendengar kita semalam dihantar pada Suzy satu video klip gambar, video klip pula, satu video menerusi media sosial TikTok gajah. Okay, kita kongsi berkenaan dengan cuaca. Baru nak pergi cuaca ni. Di sebelah pagi je rebu, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Malam je rebu, cuaca minimum 23 darjah Celsius, maksimum 35 darjah Celsius. Ramalan ini dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, kita nak teruskan hiburan. Sekejap je lagi lah, tunggu Suzy pakai bedak tebal-tebal untuk kita berinteraksi pastinya merusi live TikTok Jor FM Official. No Amira Syahira, No Talks Me, Corazon Jor FM.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
0: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti-dadah kebangsaan daerah Pontian. Kesungguhan dan kegigihan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal, akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.
2: Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.

Ada ada cerita yang nak Suzy kongsikan bersama dengan anda. Ini berkenaan dengan ikan piranha di Pahang. Oi, apa ceritanya? Benarkah ada piranha di Pahang? Dan fakta setakat ini, apa yang itulah rakaman ikan didakwa piranha di empangan Kelau. Ada juga dakwaan dia makan buaya. Jeng, jeng, jeng. Okey, dan apa yang berlaku? Seekor ikan ditangkap oleh penduduk pada 26 Ogos 2026. Ikan mati dan dibuang. Tindakan Jabatan Perikanan, video dan gambar dihantar ke IPP untuk pengesahan. Pemantauan sedang dilakukan. Kemungkinan punca, jika benar piranha, mungkin ikan eksotik yang dipelihara dan dilepaskan ke perairan awam. Ingat jangan lepaskan ikan peliharaan atau ikan eksotik ke sungai, tasik dan juga empangan. Dan apa yang penting, tunggu pengesahan pakar, jangan cepat percaya. Wih, kalau betul lah kan ikan piranha. Oh, macam cerita yang dalam kita tengok biasa. Biasanya dalam cerita orang putih lah kan. Ah, kita letak je tangan, habis tangan kita dimakan oleh ikan piranha. Tiba-tiba terbayang pula dekat depan mata. Bukan terbayang jerebu, terbayang ikan piranha. Okey, baiklah, kita nak berhibur seketika. Dan selepas ini Suzy nak buat live merusi TikTok Jura FM Official Jam. Yang mana ada berkesempatan, yang ada kelapangan berinteraksi bersama dengan Suzy.

0: 拜。
1: Eh Mia, kenapa aku tengok muka kau pucat semacam je ni? Kau okey tak?
2: Itulah Remy, sejak beberapa hari ni kepala aku pening sangat. Sampai rasa loya macam nak muntah. Lepas tu aku rasa tangan aku macam sejuk je. Pelik lah, kenapa dengan aku ni?
1: Sah, tu semua tanda-tanda kelesuan haba tu Mia. Kau kena banyakkan minum air kosong atau minuman isotonik. Duduk di tempat yang lebih sejuk. Dan kalau kau rasa pakaian kau tu ketat dan tebal, tukar ke pakaian yang lebih nipis dan longgar. Okay.
2: Oh ya ke? Terima kasih tau Remy. Takutlah pula bila aku tahu simptom yang aku alami ni ialah kelesuan haba. Lepas ni aku akan lebih jaga-jagalah.
1: Ya, kau memang kena ambil peduli pasal kelesuan haba ni. Sebab kalau tak ambil pendedahan awal, boleh jadi strok haba tau.
2: Strok haba tu macam mana pula simptom dia?
1: Strok haba tu bila kau rasa sakit kepala yang berdenyut-denyut, rasa loya sehingga muntah, suhu badan kau tiba-tiba meningkat, nadi pun jadi laju. Tapi strok haba ni lain sikit daripada kelesuan haba. Kau tak berpeluh dan kulit kau jadi panas, kering dan kemerahan.
2: Oh, beza juga strok haba dan kelesuan haba ni. Baru aku tahu hari ni. Pas ni memang aku akan jaga kesihatan aku. Terima kasih tau Remy.
1: Tak ada masalah lah. Aku cuma kongsi apa yang aku tahu je.
3: Pesanan ini khas daripada Johor FM Permata Selatan.
4: Hanya yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM Permata Selatan.

0: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata.

Topi keledar lumba RM300. Jaket kulit import dan sarung tangan RM700. Grafik dan pelekat tambah RM500. Sedihnya, bagaimana anda membazir hasil keringat untuk kelihatan bergaya? Tetapi, tidak menghiraukan keperluan asas yang boleh menyelamatkan nyawa. Sehelai vest keselamatan kurang daripada RM20. Mentol lampu belakang pula hanya RM3. Dua keperluan keselamatan ini membolehkan anda dilihat. Jadi, berbelanjalah demi keselamatan anda. Anda mampu mengubahnya.

0: ipan nyo?
1: Makata, nengok dia. Ha! Ada dia.
0: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi, akhirnya, kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa, sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan. Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Kamu watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
2: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
3: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
4: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih noh.
5: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
6: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
7: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
2: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
3: Labuan Mat Dara sempena

0: Hello. Hai, saya Anwar Zain. Nak tahu kenapa saya suka dengar Johor FM? Sebab ada Suzy.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

Salam sejahtera. Selamat pagi, kita dah pun melangkah untuk jam yang keempat, 9.13 minit pagi. Anda masih lagi bertemankan saya, Suzy, di sini untuk pertemuan kita hari Rabu 16 September 2026 bersama dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, sebelum kita beribu sekali lagi, Suzy nak kongsikan bersama dengan anda. Ini berkenaan dengan tips hadapi jerebu. Ingat jaga kesihatan, lindungi diri dan juga keluarga. Pertama, pakai pelitup muka yang sesuai. Disarankan untuk anda gunakan pelitup muka berkualiti N95 ataupun setara dengannya, terutamanya apabila berada di luar rumah. Suzy kan, kalau Suzy tak make up, jadi tak payah tunggu jerebu. Mereka pakai pelitup muka sebenarnya. Okay, kurangkan aktiviti luar rumah, elakkan bersenam atau melakukan aktiviti berat di luar, terutamanya pada waktu jerebu tinggi. Banyakkan minum air, bantu mengekalkan kelembapan badan dan memudahkan proses penyingkiran toksin. Amalkan pemakanan berkhasiat, makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang kaya dengan antioksidan seperti vitamin C, E dan juga beta-karotena. Gunakan pelapis udara di dalam rumah, pastikan rumah sentiasa bersih dan tutup tingkap apabila kualiti udara luar tidak sihat. Lagi, pantau kesihatan. Jika mengalami simptom seperti batuk, selsema, mata berair atau sesak nafas, segera dapatkan rawatan perubatan. Sekali lagi, elakkan aktiviti pembakaran terbuka dan asap. Sama-sama jaga alam sekitar kita, utamakan keselamatan keluarga. Baik, sempena dengan Hari Malaysia, sebenarnya Suzy cuba untuk seleksi lagu-lagu pagi ni. Masuk selain daripada lagu patriotik, Suzy cuba untuk terapkan juga kalau ada lagu Sabah, Sarawak untuk sepanjang Suzy bersiaran pada pagi ini. Okay? Tapi yang ini bukanlah lagu Sabah, Sarawak. Yang ini yang pastinya lagu pelbagai etnik dalam Malaysia bersama dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza, Kurik Kundi, Johor FM Permata Selatan. Yang nak dengar Suzy nyanyi, ameh lah masuk. Masuk mana? Live TikTok Johor FM Official.

Ya, khususnya kepada semua yang sedang mendengarkan Jura FM Permata Selatan ketika ini. Tak kisahlah sama ada sedang mendengarkan mungkin menerusi frekuensi pilihan ataupun menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih kerana menjadikan Jura FM ini sebagai teman setia di sisi anda. Okey, baik, Suzy sedang berinteraksi sebenarnya bersama dengan rakan-rakan yang berada di live TikTok Jura FM Official. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi teman Suzy, kerana tidak memungkiri janji, tidak memungkiri janji kerana berpegang pada janji. Ingat, orang dulu cakap, dia kata lembu

diikat pada tali. Manusia diikat dengan janji. Janji kan nak teman Suzy kan? Jadi nak buat kerja selepas aku 12 nanti. Okey. Baik, kalau si lagu hiburan ni harapnya dapat menghiburkan anda semua di waktu sedang bercuti ketiga ini. Setakat ini belum ada lagi info yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan indeks pencemaran udara. Nanti saya akan kongsikan bersama dengan anda sekejap saja lagi. Kita berhibur seketika Nadira, bukan lagi kita, Johor FM.

0: Yang suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol Keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: secawan kopi semangkuk laksa.
1: Kalau semangkuk laksa, pastinya laksa Sarawak. Kami suka, kami cinta daripada Ringo Aero. Baik, terkejut tengok bil elektrik bulan ini. Anda sama je macam Suzy. Balik rumah bila dalam keadaan cuaca panas. Jadi jawapannya adalah kita akan buka penghawa dingin. Dan sedar tak sedar kita akan sekarang ni selesa lah kan. Ujung bulan nanti kita akan kita terkejut sekejap. Dan kita akan tak boleh nak kata apa-apalah, nak nangis dah, benda dah berlaku. Tapi kita cuba juga bertahan untuk sebenarnya takpelah. Kita jangan gunakan penghawa dingin, kita guna kipas kan. Tapi bila kita guna kipas, sebab kita dah selesa dengan penghawa dingin, kita akan buka balik. Hujung bulan je alamak. Okay, baik. Nak kongsikan bersama dengan anda, ini antara tips yang boleh anda guna pakai. Pantau penggunaan, guna aplikasi MyTNB. Tetapkan suhu yang sesuai di antara 24 darjah Celsius hingga 26 darjah Celsius sudah cukup. Okay. Baik, jaga penggunaan peralatan, elakkan guna serentak terlalu lama. Contoh, dalam masa yang sama guna cerika, dalam masa yang sama guna mesin basuh, dalam masa yang sama guna apa lagi, mungkin peti sejuk, dalam masa yang sama guna lagi macam-macam lah pelbagai peralatan elektrik. Kita sedia maklum, wanita memang hebat. Segala-galanya dia nak buat serentak. Kalau boleh elak. Okey, guna waktu luar puncak jika sesuai dengan rutin anda. Pilih peralatan cekap tenaga, utamakan 4 hingga 5 bintang. Pertimbangkan solar untuk penjimatan jangka panjang. Okey, itu antara tips lah untuk kita kawal penggunaan bil elektrik. Baik, nak teruskan hiburan. Ini dia daripada Izhar Hanzi dengan Dari Bawah Jalan Pelan-Pelan Jor FM.

9:54 minit pagi. Sebelum kita beri laluan untuk Dunia 10 pagi, masih lagi nak cerita berkenaan dengan jerebu ni. Jerebu ni bukan sekadar masalah pernafasannya. Hati-hati kepada mereka yang mempunyai masalah ataupun mempunyai penyakit asma semput. Apa yang boleh saya kongsikan bersama dengan anda, jerebu ni kebiasaannya mereka yang mengalami yang sakit ni. Ni antara simptom dia lah, iaitu sakit kepala, hidung berair, batuk dan sesak nafas, beban jantung, loya, kulit gatal, tekak kering dan juga mata pedih. Okey, jika simptom yang anda hadapi ni maksudnya ianya makin memudaratkan, jadi anda boleh terus ke klinik ataupun hospital yang berdekatan. Sekali lagi, elakkanlah segala aktiviti di luar. Kalau boleh, buat aja dekat rumah. Okey, anda rasa sebenarnya anda tak sihat, duduk diam-diam. Terutama khususnya kepada mereka yang memang dah ada sakit-sakit yang tertentu, kita tak naklah ianya akan lagi memudaratkan diri anda. Sama-sama kita berdoa agar masalah jerebu ni cepat-cepatlah berakhir, sebab kita pastinya tidak sabar untuk melakukan aktiviti yang aktiviti yang mungkin lebih ekstrim, aktiviti yang kita sebenarnya tak boleh laksanakan, tak boleh lakukan sepanjang musim jerebu ini. Ingat siapa ni, Pak Neil pernah berkata, pernah buat satu video bahawa sebenarnya Malaysia ni kalau ikutkan sebenarnya hanya mempunyai musim panas, musim tengkujuh, kalau ada pun musim buah, musim durian mungkin. Tapi jerebu bukan musim untuk kita. Doa lah semoga ianya tidak berpanjangan. Baik, kita berhibur seketika Syah dengan Pertama Kali. Terus dengar Jerebu Permata Selatan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Mami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang masih hilang akibat runtuhan glasier dan banjir kilat di Nepal pada 26 Ogos lalu. Operasi tersebut diteruskan di beberapa terowong loji hidroelektrik di Rasuah. Usaha tersebut dilaksana pasukan tentera bersama petugas projek menggunakan jentera berat, tali dan peralatan tangan. Di projek Upper Trishuli 3A, anggota tentera dan bomber turut memasuki bahagian terowong yang ditenggelamnya air. Operasi sama turut dijalankan di Shilemi Hidro selepas kira-kira 100 meter runtuhan berjaya dialihkan menggunakan jengkaut. Bagaimanapun, air yang memenuhi terowong memperlahankan usaha pasukan penyelamat untuk bergerak lebih jauh ke dalam. Ini pula mengenai konflik terbaru di Yaman. Situasi yang semakin memuncak di negara itu memaksa lebih 100,000 penduduknya meninggalkan kediaman masing-masing dengan ribuan lagi melarikan diri ke Djibouti melalui laut. Demikian menurut jurucakap Agensi Pelarian Pertubuhan Bangsa Bersatu Eugene Bion. Konflik kembali memuncak apabila kumpulan Houthi yang disokong Iran meningkatkan serangan terhadap bandar dan infrastruktur tenaga Arab Saudi selain mara di sepanjang pantai Laut Merah menuju Selat Babul Mandeb. Sementara itu, di Palestin, penduduk yang dipindahkan di Gaza terus bergulut mendapatkan keperluan asas termasuk bekalan air bersih. Ia susulan serangan dan aktiviti ketenteraan rejim Zionis Israel terus menjejaskan kehidupan mereka. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mendedahkan penduduk di beberapa lokasi penempatan terpaksa berdepan gangguan bekalan air menyebabkan mereka tidak mempunyai akses yang boleh dipercayai kepada air bersih yang selamat. Menurut jurucakap PBB Stephanie Jujarik, perkara itu dikenal pasti ketika wakil pejabat penyelarasan hal ehwal kemanusiaan pertubuhan itu mengunjungi beberapa lokasi penempatan di Khan Yunis. Perkembangan luar negara. Bekas Presiden Lebanon Michael Aoun berdepan dakwaan berhubung letupan besar di Pelabuhan Beirut pada 2020 yang mengorbankan lebih 220 orang. Pendakwa Raya Mahkamah Kasasi Lebanon meminta Hakim Tariq Bitar mendakwa Aoun kerana kewujudan amonium nitrat di pelabuhan dan bahaya adalah dalam pengetahuan beliau. Lebih 6,500 individu turut cedera dan sebahagian besar kawasan ibu negara terjejas. Aoun didakwa tidak mengambil langkah sewajarnya atau merujuk perkara berkenaan kepada Majlis Pertahanan Tertinggi Negara. Rusia sedia mengadakan pusingan baru rundingan bagi menambatkan perang di Ukraine. Menurut Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov, Moskow juga sedang mencari kompromi dalam kerangka penduriannya. Jelas beliau, Kremlin mahu menamatkan konflik berkenaan dan tidak pernah menolak rundingan bagi mencapai penyelesaian di Kiev. Katanya Rusia juga bersedia menyertai rundingan secara dua hala atau tiga hala sekiranya pihak berkaitan menunjukkan kesediaan untuk berunding. Bagaimanapun, beliau menegaskan pendirian Rusia mengenai Ukraine tidak berubah dan objektif operasi ketenteraan khasnya kekal sama. Penerbangan di lapangan terbang Catania, Itali terganggu susulan gunung Etna memuntahkan abu tebal ke ruang udara. Lapangan terbang kelima tersibuk di Itali itu menggantung ke semua penerbangan sejak kemarin akibat abu tersebut. Gunung Etna, gunung berapi tertinggi dan antara yang paling aktif di Eropah, sering menyebabkan gangguan penerbangan di Catania. Namun pelepasan abu kali ini dilaporkan sangat kuat sepanjang musim panas sehingga menjejaskan ribuan pelancong yang sedang bercuti. Meta akan mula melaporkan kes berkaitan keselamatan kanak-kanak secara langsung kepada pihak berkuasa India. Ia susulan New Delhi ketika ini sedang meningkatkan kepertanggungjawaban platform digital. Pada masa sama, memastikan penyedia platform penyedia perkhidmatan dalam talian mengambil langkah sewajarnya bagi mencegah penyebaran kandungan berbahaya khususnya yang menjejaskan kanak-kanak. Perkara sama turut melibatkan siasatan BBCI mengenai iklan berbayar yang mempromosikan bahan penderaan seksual kanak-kanak di platform Meta. Polis Afrika Selatan sedang menyiasat penemuan 7 mayat wanita sekitar Ekurhuleni, Timur Johannesburg sejak 2 bulan lalu. Fokus siasatan bagi menentukan sama ada kesemua pembunuhan itu dilakukan seorang pelaku, beberapa suspek atau punya kaitan jenayah lain.
Sekian berita yang disunting oleh Ashrif Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Atas dan Di Atas Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Kata sendi nama atas tidak menunjukkan atau melibatkan adanya sebarang tempat atau lingkungan arah. Maksudnya bersamaan dengan akan, untuk, dengan dan tentang. Kata arah di atas pula menunjukkan tempat beradanya di sesuatu kawasan atau tempat. Penggunaan kedua-duanya tidak boleh bertukar ganti. Contoh ayat penggunaan yang salah. Contoh satu, kami mengucapkan terima kasih di atas kerjasama yang diberikan. Contoh dua, buku adik masih berada atas meja tulis. Penggunaan ayat yang betul. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Contoh dua, buku adik masih berada di atas meja tulis. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Gelap bukan malam, terang bukan siang, satu tak terbilang, hanyut tak terenang, waktu tak terasa, rindu tak terkata, asiknya cinta. Hai, saya Bagio. Nak tahu kenapa? Saya suka sangat dengar Johor FM. Sebab ada Suzy.
2: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti, MTH.

0: Ultra Seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas ejen.

0: berjasa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti.

0: Yang Berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dijumati. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Hai, saya Ram Laram. Nak tahu kenapa saya suka dengan Johor FM? Sebab ada Suzy.
4: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
5: Aura Permata.
6: Lebih segar, lebih bermakna.
4: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
6: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
4: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
6: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
4: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
6: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
7: Sabtu, yuk dong hashtag hero bergegawe.
4: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag kawan yang pilih. Aura Permata,
6: Aura Permata,
5: Aura Permata.
4: Setiap hari 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Jurafan Permata, Selatan Halu. Assalamualaikum. Salam sejahtera selamat pagi. Okey tak tu? Terhibur tak dengan koleksi lagu hiburan Mia Sirwa Udara Jurafan Permata Selatan? Dari pukul 6 pagi membawakan, dah pukul 11.10 minit pagi. Tapi betul lah, hari ni saya rasa memang macam cepat masa berlalu. Susi seorang je ke ataupun anda pun turut sama merasai? Tapi saya rasa susi seorang kot. Sebab bila berada dalam berada di rumah, kalau misalnya sekadar bersantai-santai, okey, tengok TV ataupun tak ada buat apa-apa, makan, minum, dia akan rasa sebenarnya lambatnya tengah hari, lambatnya petang. Tapi kalau si rumah ketiga ini, dia memang kalau mak saya panggil terkecah-kecah, sana sini berlari. Kalau boleh berlari, dia boleh berlari. Dia jalan sana sini dan dia terasa tiba-tiba bila tengok hujan, dah pukul 11, macam tu. Tapi apa-apaan, tak ada, Susi umum je, okey. Apapun, semoga dipermudah segala urusan anda. Kita tak dengar siapa-siapa tau. Kita cakap contoh, okey? Semoga dipermudah segala urusan anda yang sedang memandu. Semoga selamat sampai. Lepas ni lagu apa? Macam biasa, Susi nak kasih anda semua bergoyang. Khususnya kepada mereka yang berada dalam kenderaan. Yang tu goyang sikit je. Sebab kita risau nanti dia akan mengganggu kenderaan yang lain. Kalau dekat rumah pun boleh. Tapi kalau kat dapur boleh ke? Hati-hatilah, bukan apa. Kalau tersinggung anak boleh lagi. Kan tersinggung sang suami? Yang tu saya tak bertanggungjawab, okey? Bersama dengan Nasida dan juga Emelina. Sini cinta, sana cinta. Jurafan Permata Selatan Radio Pilihan Bersatu Bangsa Johor. Banyak noise sini, sana cinta.

15 minit pagi. Semalam Suzy bersiaran ada rakan-rakan pendengar kita beritahu dengan Suzy, besok, maksudnya hari ni lah kan, besok ada apa ni, hari lahir sekian-sekian-sekian, dia beritahu. Lepas tu Suzy bercakap dengan dia, okay, besok beritahu lah besok Suzy, sebab masalahnya Suzy ni banyak sangat, bukan makan semut lagi tau, makan kerengga, jadi kena beritahu besok. Beritahu besok, jadi insyaAllah Suzy akan tunaikan permintaan anda. Okay, nyata kan namanya, dan insyaAllah. Okay, setakat ni jangan risaulah kan. Sebelum ni pun tak jerebu pun Su nyanyi, tak adalah apa ni, hujan turun kan. Lagi pula waktu jerebu macam ni kan. Okay, di kesempatan ini saya nak tunaikan permintaan daripada Kak Jaima. Katanya dari Kampung Sungai Boh Kukup, nak ucapkan selamat hari Malaysia untuk semua sahabat-sahabat, dan paling istimewa akan nak ucap happy birthday hari ni untuk satu-satunya anak bujang akak, Muhammad Samsul, yang hari jadinya sama sambutan dengan hari Malaysia. Semoga sihat selalu, dimurahkan rezeki, dan semua yang baik-baik je lah untuknya. Suzy boleh nyanyikan lagu Happy Birthday tak untuk anak akak? Boleh sangat. Tak minta pun insyaAllah Suzy menyanyikan. Okay, hari istimewa ni Suzy satu Malaysia. Okay, tu je lah. Okay, khusus untuk anaknya, tak dinyatakan namanya dekat situ, anak Kak Jaimah dari Kampung Sungai Boh Kukup. Begitu juga dengan rakan-rakan pendengar kita yang lain yang menyambut hari lahirnya pada 16 September. Untung tau mereka yang sambut hari lahir pada 16 September. Untung sebab apa? Kalau Suzy, kalau sambut hari lahir pada hari cuti umum, saya akan cakap, semua orang cuti waktu ni sebab sambut hari lahir Suzy. Okay. Baik, untuk itu kita jom sama-sama dengarkan lagu ini khusus untuk anak Kak Jaimah Kampung Sungai Boh Kukup. Kita dengarkan. Okay, stand by.

Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, kekal bahagia bersama dengan keluarga tersayang, jadi anak yang soleh, yang baik-baik aja. Saya doakan khusus untuk anak Kak Ima dan mereka yang menyambut hari lahirnya pada hari ini. Jom kita layan lagu apa ya? Lagu Teri Cunaria, lagu tahun 1999, gandingan di antara Kumar Sanu dan juga Alka Yakni. Terus dengar Jura FM Permata Selatan.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta untuk Malaysia sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kau dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita

0: kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta ini terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, Saudara Ngah Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kami yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.

0: Apakah rawatan bagi influenza?
1: Tiada rawatan khusus untuk influenza. Anda dinasihatkan untuk mengambil tindakan-tindakan berikut. Mengambil ubat demam seperti parasetamol untuk melegakan demam dan sakit kepala. Minum air atau minuman suam bagi melegakan sakit tekak dan batuk. Amalkan pemakanan seimbang dan tidur atau rehat yang secukupnya. Hindarkan stres kerana ini akan melemahkan sistem pertahanan badan. Jika tanda dan gejala berlarutan atau bertambah teruk, dapatkan rawatan di klinik atau hospital.
2: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya. Elakkan dehidrasi. Sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
3: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata.

6:36 minit pagi. Ada pendengar kita merajuk. Tadi kan dah tanya, elok-elok tanya nak sambung ke nak in live TikTok tadi. Ada rata-rata cakap, tak apalah Suzy. M pun tak apa. Sian Suzy. Pergilah rest. 2-3 orang cakap. Jadi kita pun and live. Tak apalah, minggu depan InsyaAllah saya akan live lagi. Sekali lagi amnesi TikTok Jor FM official. Jadi kena kumpul banyak sikit, rindu dekat Suzy. Dan apa pun, kita semakin di penghujung segmen Aura Permata. Dan semakin mengakhiri tugasan Suzy pastinya untuk hari ini, Hari Malaysia. Yang mana mempunyai perancangan mungkin di sebelah petang untuk keluar untuk melakukan tugasan, tanggungjawab ini lebih kepada yang perkara-perkara yang penting. Semoga dipermudah segala urusan, semoga anda dilindungi, semoga anda tiada penyakit lah yang mendatang. Okay? Kepada mereka yang sekadar alah kita nak jalan-jalan, kalau benda tu, perkara tu tak berapa penting, duduklah dekat rumah, duduk kat rumah dengar radio. Kalau tak ada radio, buka RTM, klik dengar siaran Jor FM Permata Selatan. Baik, hiburan diteruskan. Ini dia. Kita cerita berkenaan dengan janji. Anda kena janji setia dengan Suzy. Setia dengan Jor FM Permata Selatan. Aziz, janji padamu.

pagi. Cukuplah sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. Pastinya hari Rabu 16 September 2026 bersamaan dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan selepas ini rakan tugas Nur Huda Abdullah akan temani anda mesti segmen Varasi Permata. Baik, daripada saya Suzilawati Mohd Sumit, ingat yang baik-baik, cakap yang baik-baik dan doa yang baik-baik. Sama-sama kita sucikan hati kita dan tambah satu lagi, jaga kesihatan anda, okey? Baik, Suzy tinggalkan anda dengan lagu daripada Zain Azin, Setiaku di Sini. Ingat, kena setia. Setia dengan siapa? Dengan Suzy dan dengan Jor FM. Juga, tapi sebelum tu, kita dengarkan Stings, Ingatku Dalam Doamu. Dalam apa jua tugasan kita, dalam apa jua perkara yang kita nak lakukan, usaha dan berdoa. InsyaAllah, Allah akan kabulkan doa anda. Amin, amin, amin. Assalamualaikum, bye-bye, annyeong.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Belajar dari kesilapan. Kesilapan bukan musuh, ia adalah guru. Jangan malu mengaku salah. Kerana dari kesilapan kita, kita belajar menjadi lebih baik. Orang yang tidak pernah salah adalah orang yang tidak pernah mencuba. Apabila kita sentiasa mencuba, sudah pasti ada kesilapan sana sini. Dan ingat bahawa setiap orang pernah melakukan kesilapan. Kesilapan itu memberi pengalaman pahit, manis, suka, duka, sengsara, bahagia. Dan setiap pengalaman sering membawa hikmah yang membantu kita berkembang dengan lebih baik dan mematangkan kita.

Pagi pada tajuk Semanis Gula bersama daripada Lasso untuk anda. Waktu pukul 12.15 minit tengah hari. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Berada di segmen yang kedua pula untuk saya terus temani anda. Mesti segmen Variasi Bermata edisi hari ini. Hari Rabu 16 September 2026. Bersama dengan 4 Rabiul Akhir 1447 Hijrah. Hari ini hari cuti kan untuk 6 September hari Malaysia kita hari ini. Alhamdulillah hari cuti. Dapat kita santai-santai kat rumah sambil saya terjadikan Johor FM Permata Selatan. Terus teman-teman saya Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Lista dalam Variasi edisi hari sehingga ke jam 6 petang nanti. Selepas DJ Suzy temani anda tadi, mesti segmen yang pertama iaitu Aura Permata. Banyak lagi koleksi lagu saya akan putarkan untuk anda. Terus setelah kekal bersama kami Johor FM Permata Selatan.

0: hanya wajib kelak ternyata segala perbuatan maulah diserta. Seni gayung, seni pusaka, bekalan air raja kersakti, keris dihunus, dilangkah, dimula, mengenangkan segala sejarah Melayu tergila ini.
1: Ini dia kisah Labun Mat Dara. Siang malam hari penuh.
2: Merata tengok dia. Ha! Ada dia.
1: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Labun Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan. Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih, no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
10: Labuan Mat Dara sempena

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

12.37 minit tengah hari. Terima kasih kepada anda yang terus setia dan kekal dengarkan kami di Jor FM, tak kira di mana saja anda berada. Mengingat kami di salah satu frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM, ataupun dengar saja melalui TM Click, betul-betul percuma untuk anda. Saudara, apa nak saya kongsikan bersama dengan anda, 20 inisiatif kerajaan madani untuk kesejahteraan petugas kesihatan. Ini untuk bahagian kesihatan. Jadi kepada anda yang terlibat dalam sektor kesihatan ni, ada dia 20 inisiatif kerajaan madani untuk kesejahteraan petugas kesihatan. Okey, antaranya lantikan tetap terbesar selama 18,755 pegawai perubatan farmasi dan juga pergigian. Penamatan era doktor kontrak diserap tetap berfasa menjelang 2028. Allowan perpindahan penuh boleh dituntut bermula Jun 2026. Selain itu juga perluasan tajaan para loy patwi ataupun sebanyak 600 slot setahun. Ini untuk 14 bidang. Kenaikan ITAP ataupun peningkatan sehingga 43% mulai Oktober 2025. Allowan baru, allowan pembedahan elektif dan juga allowan lakum. Ini RM80 sejam. Tentu juga ada bayaran bermula sewaktu service working experience. Ini bayar untuk inisiatif pakar. Pengekalan inisiatif pendalaman kritikal dan juga khas terus dibayar mengikut lokasi, termasuk pos balik, sekretarik, TV dan juga kusta. Pos basik sebab dia kecil tak nampak kan? Aplikasi digital P3S, sistem pertukaran suka sama suka diperluas. Kapasiti pelatih ILKKM digandakan dari 1,500 ke 3,000 pelatih setahun. Syarat kemasukan ILKKM dilonggarkan, iaitu 3 kredit untuk ambilan 2025 dan juga 2026. Latihan tetap automatik untuk jururawat lepasan ILKKM bermula Oktober 2025. Latihan tetap jururawat sebanyak 4,328 orang 2023 hingga 2025 dan 935 orang 2026. Pengekalan waktu shift 42 jam bagi lebih 80,000 petugas kritikal. Kenaikan gaji 15%, termasuk kenaikan gaji permulaan jururawat U5 ini Januari 2026. Yang ke-16, budaya kerja sihat dan juga selamat, polisi zero tolerance terhadap sebarang bentuk buli dan juga toxic workplace. Tajaan hadiah latihan persekutuan HLP untuk sub kepakaran dan juga area of interest. Ada juga pindaan Akta 50, iaitu pemantapan pengiktirafan pakar, perkhidmatan full paying patient, apakah beroleh 40% hingga 100% daripada field. Dan juga kebenaran lakum swasta, pakar dibenarkan berkhidmat di luar waktu rasmi. Ini semua adalah 20 inisiatif kerajaan madani untuk kesihatan petugas kesihatan. Ini untuk kita juga. Kalau sektor kesihatan kita baik, alhamdulillah, kesihatan kita semua akan terjamin. Ini untuk anda. Sudah pun pukul 12.41 minit tengah hari. Dan untuk panda muslimin dan muslimat, untuk solat pada Zuhur bagi negeri Johor untuk hari ini, Zon 1 Pulau Awu dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 1 tengah hari. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.3 minit tengah hari. Untuk Zon 3 pula, Pontian dan juga Keluang 1.4 minit tengah hari. Dan untuk Zon 4, bertempat Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor 1.7 minit tengah hari. Kita nak teruskan lagi hiburan bersama dengan Mia Emilia dengan lagu bertajuk Dibaling Cintaku Untuk Semua.

0: kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Variasi Permata dari pukul 12:30 hingga 6 petang.

Itu dah sebenarnya pada Wanya Cerita Lembayang Tari untuk anda. 12.55 bedek tengah hari, tepat jam pukul 1 nanti kita akan dapat dengarkan berita, dan selepas itu saya akan terus temani anda mesti jam yang kedua untuk segmen yang kedua juga di Cora FM, iaitu Variasi Permata. Okey, kita nak bersama dengan Hakim dan juga The Magistrate dengan lagu yang bertajuk Juliet Terus Setia dan Kekal. Dengarkan kami Cora FM Permata Selatan.

0: variasi permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
1: Alamak, stok dah habis.
2: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.
3: Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
4: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi berkenaan adab menziarahi orang sakit dalam tajuk ziarah sebelum terlambat. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kesibukan kita mengejar dunia, ada satu perkara yang sering kita tangguhkan, iaitu menziarahi saudara kita yang sedang diuji dengan sakit. Kita selalu kata nantilah, tunggu lapang, hujung minggu. Tapi hakikatnya, berapa ramai orang yang kita tangguhkan ziarahnya sehingga akhirnya kita hanya mampu berdiri di tepi pusara dia, menghadiahkan Al-Fatihah dengan hati yang penuh penyesalan. Maka hari ini, selagi nafas masih berhembus, selagi kaki mampu masih melangkah, mari kita hidupkan sunnah menziarahi orang sakit, ziarah sebelum terlambat. Kita perlu usahakan yang pertama, jangan tangguh.

0: ziarah, masa tidak menunggu kita. Masa itu tidak pernah menunggu sesiapa. Ia terus berjalan, meninggalkan kita tanpa menoleh kembali. Allah sebut dalam Al-Quran, wal-'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Hari ini kita kata nanti, tapi siapa jamin nanti itu masih ada? Contoh, kita rancang nak ziarah kawan yang sakit minggu depan. Tiba-tiba dapat berita dia dah kembali kepada Allah. Saat itu penyesalan tidak berguna lagi. Yang kedua, ingat, kematian semakin dekat. Sakit itu adalah peringatan. Sakit bukan sekadar ujian. Ia adalah surat cinta daripada Allah yang mengingatkan kita tentang kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyakkanlah mengingati pemutus segala kelazatan, iaitu kematian. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Bila kita melihat orang sakit, sebenarnya kita sedang melihat cermin diri kita. Contohnya, hari ini kita sihat, berjalan gagah, tapi esok mungkin kita pula yang terbaring dekat katil, tunggu siapa yang sudi ziarah datang kepada kita. Yang ketiga, ziarah mengeratkan lagi ukhuwah, menghidupkan kasih sayang. Ziarah itu bukan sekadar hadir, tetapi membawa kasih sayang, membawa harapan. Allah sebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Satu ziarah, satu senyuman, satu ucapan, sabar ya, itu sudah cukup menguatkan hati seseorang yang sedang diuji. Contoh, orang yang sakit, mereka tidak mampu banyak makan, tapi bila kita datang, walaupun sekejap, wajahnya berubah ceria. Kenapa? Kerana dia tahu dia tidak dilupakan. Yang keempat, jadikan ia amalan tetap, bukan sekali-sekala. Ziarah bukan amalan yang bermusim, bukan hanya bila kita ada masa lapang, tapi jadikan ia budaya hidup. Sebagaimana kita menjaga solat, maka menjaga silaturahim itu juga perlu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sentiasa menziarahi sahabat yang sakit. Contoh mudah, tetapkan dalam hidup kita sebulan sekali kita ziarah orang sakit, atau setiap kali kita dengar berita terus pergi walaupun hanya 10 minit. Yang kelima, ambil pengajaran dari sakit orang lain, iaitu kita muhasabah diri kita. Orang yang bijak bukan hanya melihat, tetapi mengambil ibrah, mengambil pengajaran. Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berfikir. Bila kita melihat orang sakit, tanya pada diri kita, kalau aku dekat tempat dia, macam mana keadaan aku dengan Allah? Contoh mudah, kita lihat seorang terbaring, tak mampu solat berdiri. Saat itu kita sedar, selama ni kita sihat, tapi masih lalai untuk solat. Yang keenam, rebut ganjaran syurga. Jangan kita sangka ziarah itu perkara kecil. Di sisi Allah, sangat besar nilai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, sesiapa yang menziarahi orang sakit, dia berada dalam taman syurga sehingga dia kembali. Bayangkan, langkah kita ke rumah orang sakit sebenarnya sedang berjalan di taman-taman syurga. Kita sanggup berjalan jauh untuk urusan dunia, kenapa tidak kita berjalan beberapa langkah untuk ganjaran syurga? Para pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita masih diberi peluang. Masih ada orang yang boleh kita ziarah. Masih ada pahala yang boleh kita rebut. Jangan tunggu, jangan tangguh. Kerana mungkin hari ini kita menziarahi orang lain, esok orang lain pula yang menziarahi kita. Dan mungkin itulah ziarah terakhir dalam hidup kita. Semoga Allah lembutkan hati kita untuk mencintai sunnah ini dan menghidupkan kasih sayang sesama insan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Adakah kau rasa dunia isinya hanya kau yang punya? Kau fikir kau siapa? Hai, saya Mawi.
3: Adakah kau rasa dunia isinya hanya kau yang punya?
2: dengarkan Johor FM di 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Atas dan Di Atas Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Kata sendi nama atas tidak menunjukkan atau melibatkan adanya sebarang tempat atau lingkungan arah. Maksudnya bersamaan dengan akan, untuk, dengan dan tentang. Kata arah di atas pula menunjukkan tempat beradanya di sesuatu kawasan atau tempat. Penggunaan kedua-duanya tidak boleh bertukar ganti. Contoh ayat penggunaan yang salah. Contoh satu, kami mengucapkan terima kasih di atas kerjasama yang diberikan. Contoh dua, buku adik masih berada atas meja tulis. Penggunaan ayat yang betul. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Contoh dua, buku adik masih berada di atas meja tulis. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM Permata Selatan.
2: Tazkirah di Johor FM Permata Selatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bersama-sama saya Ustaz Abu Bakar Wata dalam Tazkirah di Johor FM. Saudara sekalian, kita berpandu kepada pesanan Nabi SAW dalam hadisnya riwayat Bukhari, "Laisal ghina an kasratil 'arad, walakin al ghina ghinan nafs." Sadaqa Rasulullah. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dari banyaknya harta benda, tapi kekayaan itu ialah kekayaan diri." Saudara sekian, belum dianggap kaya yang sebenar-benarnya di sisi Allah selagi belum dapat mengimbangkan kekayaan kebendaan dengan rohaninya. Dengan itu ditegaskan bahawa kekayaan yang sebenar ialah kekayaan jiwa, hati nurani yang mempunyai kewibawaan, maruah, kehormatan, tidak terpengaruh dan tidak boleh dikuasai oleh kebendaan. Saudara sekalian, kekayaan jiwa dan hati nurani berupaya menimbulkan kebahagiaan hidup dan keterangan dalam menghadapi sebarang keadaan dan kemungkinan di dalam hidup kita. Mereka-mereka yang jiwanya kaya dan mulia akan sentiasa merasa bahagia sekalipun tidak berharta, dan manakala ia berharta, maka itulah sebahagia manusia di dunia, seperti selalu dinyatakan dalam doa kita, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar." Yang bermaksud, "Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab neraka." Saudara sekalian, yang banyak harta, mereka itulah yang sedikit pada hari kiamat. Bermaksud mereka yang dikurniakan Allah kekayaan semasa di dunia, sama ada dengan jalan haram atau halal, tidak bernilai di sisi Allah SWT di akhirat. Harta yang dikumpul tetapi tidak digunakan ke jalan Allah di akhirat nanti digambarkan oleh Al-Quran sebagai firman Allah SWT yang bermaksud dalam surah At-Taubah ayat 34-35, "Orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya, iaitu pada hari dibakar emas, perak dan harta benda itu dalam neraka Jahannam, lalu disela dengannya dahi mereka dan rusuk mereka serta belakang mereka, sambil dikatakan kepada mereka, 'Inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu semasa di dunia, untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasakanlah azab dari apa yang kamu simpan itu.'" Saudara sekian, kecuali mereka yang diberi Allah kebajikan, yang dimaksudkan kebajikan ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, sama ada harta benda, ilmu pengetahuan, pangkat, kekuasaan, pengaruh, lalu digunakan untuk membuat kebajikan kepada dirinya dan kepada masyarakat Islam untuk menegakkan kalimah Allah. Mereka inilah sebenar-benarnya yang mendapat kekayaan dunia dan akhirat. Oleh itu, saudara sekalian, nilai seorang itu bukanlah dipandang pada banyak harta, kekayaan, bahkan dipandang sejarah mana tinggi dan mulia hati nurani mengikut panduan Allah SWT. Sejauh mana tinggi dan mulia hati nurani mengikut panduan Allah SWT. Kekayaan yang sebenar ialah kekayaan harta benda yang dapat diseimbangkan dengan kekayaan hati, perasaan sesuai dengan ajaran Islam. Sukacita diingatkan bahawa orang kaya akan menjadi miskin, menjadi orang yang paling sedikit mendapat pahala nikmat di akhirat. Oleh itu, janganlah bermegah dan takpur dengan harta kekayaan kerana ia tidak boleh menolongnya kelak. Mereka yang boleh mendapat pertolongan dan pahala yang banyak di akhirat ialah mereka yang mendapat banyak harta kekayaan di dunia kemudian dibelanjakan dengan wajar sesuai dengan panduan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, umat Islam digalakkan berusaha mencari kekayaan lalu melakukan kebajikan untuk dirinya dan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang Islam dilarang, ditegah mengumpul harta benda tanpa membelanjakannya ke jalan-jalan kebajikan. Seperti orang Islam tidak dikehendaki menjadi orang miskin dan berpekerjaan. Jadi, hendaklah berusaha dengan berharap kepada Allah agar dikurniakan kebajikan di dunia dan dapat membuat perkara yang diridai oleh Allah untuk mendapat ganjaran sebanyak mungkin di akhirat kelak. Wallahu a'lam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: bukan yang baik melainkan yang terbaik. Johor FM Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Belajar dari kesilapan. Kesilapan bukan musuh, ia adalah guru. Jangan malu mengaku salah. Kerana dari kesilapan kita, kita belajar menjadi lebih baik. Orang yang tidak pernah salah adalah orang yang tidak pernah mencuba. Apabila kita sentiasa mencuba, sudah pasti ada kesilapan sana sini. Dan ingat bahawa setiap orang pernah melakukan kesilapan. Kesilapan itu memberi pengalaman pahit, manis, suka, duka, sengsara, bahagia. Dan setiap pengalaman sering membawa hikmah yang membantu kita berkembang dengan lebih baik dan mematangkan kita.
3: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.

hai, hai. Kak Ju datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Okey, hari ini Kak Ju nak cerita mengenai tip pemakaian tudung. Tak kisahlah tudung bawal ke, tudung shawl ke. Untuk anda nampak kemas, fresh dan yang penting, nampak awet semuda. Kan? Tak kisahlah anda seorang pemakai tudung bawal contohnya. Untuk tim bawal, tim shawl, dua-dua Kak Ju akan sebut. Yang Kak Ju tak sebut hari ini, tudung saji je yang tak sebut. Okey, untuk tudung bawal lah. Macam mana kita nak gayakan dia? Jangan tarik bawal terlalu ketat sampai melekat dekat muka. Bagi sedikit ruang supaya wajah nampak lebih lembut. Dah bentukkan sedikit bahagian atas. Yang muncung-muncung tu yang macam tu. Tapi janganlah terlalu tinggi. Tinggi-tinggi nak pergi mana? Untuk gaya yang lebih fresh, pilih warna yang lembut atau warna yang menaikkan seri wajah. Kalau nak nampak muda, elakkanlah gaya yang terlalu sarat dengan pin dan juga lipatan yang banyak-banyak tu. Okey, untuk tim tudung shawl, gaya yang loose dan juga flowy biasanya nampak lebih santai dan juga cantik di mata. Jangan terlalu banyak lilitan di bahagian leher sebab makin banyak lilit, makin berat nampak gaya tu. Biarkan sedikit bahagian shawl tu jatuh di bahu untuk efek lebih effortless. Pilih material yang mudah dibentuk dan tak terlalu keras. Keras kecumpul nanti tak nampak flowy kan? Itu yang pentingnya. Kita bijak memilih material shawl yang lembut tapi tak terlalu lembik. Jangan duk kejar sangatlah gaya yang tengah duk viral kalau tak kena dengan muka kita. Yang penting kita kena cari gaya yang buat wajah kita nampak terbuka, nampak kemas dan selesa. Nak nampak muda, awet semuda ni tak semestinya kena ikut trend semasa. Kadang-kadang tu tukar cara lilit tudung pun dah boleh nampak kita fresh, lain dari yang lain. Gitu trip dari Kak Ju untuk hari ini. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak Ju. Cheetah apa? Cheetah for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak Ju, ingat lagi Gincu Merah.

Itu dia semua daripada Amar Haikal dengan lagu bertajuk Gila Bayang. Okey, bagi kita pukul 12, 18 minit petang. Di antara yang berada di jam yang ketiga untuk saya terus temani anda dalam sisi saya membariasi Permata edisi hari ini. Okey tak? Lagu-lagu kita cuti hari ini. Okey kan? Alhamdulillah. Kalau okey, alhamdulillah, rancangan macam biasa. Semuanya untuk anda, untuk pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan. Dan istimewanya hari ini, insyaAllah pada pukul 2.30 minit petang nanti, kita akan dapat dengarkan satu lagi cerita. Kan? Bila Logat Bertemu. Kita akan dengarkan dalam pukul 2.30 minit petang nanti. Pukul 3 petang nanti kita akan dengarkan muzik tanpa henti. Yang penting terus dengar Juara FM Permata Selatan. Okey, tengah buat apa tu? Santai-santai ke? Cuti satu hari je kan? Nak buat apa? Duduk rumah je lah. Kita rehat-rehat kan? Kita santai-santai kat rumah. Mungkin kita kemar-kemar rumah sikit-sikit, apa-apa yang patut. Betul tak? Mungkin kalau ada aktiviti pun, aktiviti yang santai. Keluar makan bersama dengan yang tersayang, bersama dengan keluarga. Betul tak eh? Tak ada nak buat aktiviti yang berat sangat kan? Sebab kalau tengok keadaan cuaca pun tak berapa nak elok. Ada mungkin kawasan-kawasan yang dilanda jerebu, ataupun kita pun kadang kita tahu sekarang ni panas. Betul tak eh? Nak keluar pun macam tak ada mood. Oh, malas lah kan? Kalau nak pergi pun tempat yang ada berhawa dingin. Betul tak eh? Jadi kita pergi makan bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak, bersama dengan pasangan yang tersayang. Hari cuti kan, kita isi waktu cuti kita ni dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Walaupun sekejap saja, okay, keluar makan bersama je, tapi itu kita nak momen tu yang kita nak dapat makan sama-sama dengan anak-anak. Terang, eh? Ataupun mungkin anak-anak pun ada aktiviti lain bersama dengan kawan-kawan pun ada juga. Tak apa, tak kisah. Okay, yang penting kita isikan ruang-ruang ataupun ruang masa yang ada ni bersama dengan yang tersayang. Baiklah, kita nak teruskan lagi buran di Juara FM Permata Selatan.

0: malam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha, ada dia.
2: Moh koma dengarkan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dengan episod Bila Lorat Bertemu.
0: Ada abonconya. Banyak lagi ni yang nak dibuat. Tu ha, bendera Malaysia tu udah dipasang ke belum?
3: Hei, sudah dipasang. Janganlah kelang kelibut tak tentu hala kamu ni, Dara. Ha? Kita nak nyambut Hari Malaysia ni dengan demo yang datang dari jauh ni.

0: may makiyo ba no kung mga madaga rin niya? Hey, ma.
1: Eh, wala kong salam. Ha, kamu leman. Ate, hidup ke Mika nampak ni? Ha, aku tengah sibuk berbenar ni, ha. Nak nyambut orang luar negeri nak datang ke sini. Ha.
0: Orang luar negeri? Hei. Nanti tok kabokan. Jangan duk gaduh pula pasal lorat. Udah.
2: Atunya koma ni. Ya? Lorat ni bukan jadi masalah. Ya? Kalau koma ni pandai bawa diri.
1: Oh, ya. Kalau tak pandai, sudahnya nanti jadi rupa ayam dengan itik bercakap. Ayunya harulah dibuatnya koma weh.
0: Mak Lara, ayam mau kalau dengan itik tu ya. Weh. Kalau lah buat gulai tempoyak. Eh, mempona kau kamu.
1: Eh, Leman, tak habis-habis kamu dengan lawaknya ya. Ha, nanti kot aku ikat kamu dengan bendera Malaysia tu, apa pun tahu.
0: Alah, mau kali ikat dengan bendera. Saya patriotik lah tu. Ah.

0: besar gila-gila ke Datuk.
1: Ni, jap. Tak tanya. Labuan tu dekat Sabah kan?
2: Jadi, kawan ya Liman. Mari dengar dulu ni. Labuan itu wilayah persekutuan bah. Janjo beri supan itu deh.
3: Memang ni pun. Kalau bab geografi ni, dia memang dah fail. Ha, baik suruh dia baca je buku darjah satu tu.
0: Panas.
1: Alah, awak fail bab geografi je. Tapi kalau bab gosip, A+.
4: Mak Daro, ni nak tanya ni, boleh dah nak pinjam getah sat?
3: Getah? Apakah hal ni kah? Tiba-tiba kamu nak getah pula? Ha, nak buat apa?
4: Loh, Mak Daro nak buat apa ni getah? Getah nak ikat rambut lah, Mak Daro.
3: Ya Allah, kamu nak ikat rambut rupanya. Ha, aku ingatkan getah paip.
4: Eh, dia mau nak gapo tadi?
3: Nak gapo? Apa ke bendanya tu? Ani weh.
5: Dara. Nak gapo tu maksudnya, what do you want?
3: Kamu tahu? Nak apa?
5: Hai, dara.
0: Kami tak pun si faham apa maksud dia aduhannya. Mau lapar nak.
1: Tak apa. Mau kalau kata tak faham, panggil je awak. Biar awak je jadi penterjemah rumah lorat Malaysia kali ni.
2: Kamu ni ya. Jenjo kamu menambah-nambah hiatuk. Makin pulang paning si Leman atau karang eh.
3: Lagi pening lah kamu kan. Kalau bercakap rupa ini, ajanya aku kena panggil penterjemah antarabangsa. Ha, kan kamu?
1: Ha, antarabangsa? Awak ni pun boleh. Tapi itulah, kenalah bayar sikit. Bayar dengan gulai tempoyak je udah.
3: Yes, Leman ni dah habis-habis dia nak melawaknya. Gulai tempoyak.

0: Besarnya rumah Mak Dara. Siapa dah cerita ni?
1: Waalaikumsalam. Haa. Oh, dah sampai ya. Masuklah rumah semua. Masuk. Haa, duduklah dulu.
0: Hampa. Mari sini sekejap ni. Mari kita nak letak barang ni.
2: Eh, jangan beringat watuk. Nah, ada je oleh-oleh dikit ni dari Labuan.
3: Masih kami tahu kau. Yang rumah Mak Dara tu besar.

0: Ambo tengok masing-masing ni, ai, lain macam. Susah nak seragam demo ni.
1: Loh, hai pun. Nak seragam nak bagi sama lagu mana? Awak nak bagi jadi pebarisan ke? Ni kenuri. Bukan kita berlatih kawan hang ni pun.
0: Eh, bukan gitu. Maksud ambo tu kalau sama baru nak buat kemah. Ni kak capu bau. Eh, pening weh kawan tengok.
2: Tapi nak, mun semua sama, seda lah yang special. Kita tu nak datang dari jauh-jauh. Tapi seda yang lain dari yang lain. Isi best macam ni eh. Bagus diam di rumah aja.
3: Lurus joto. Kan, mun semua tia sama, nah, labuan pun dah datang ceritanya tu karang.
1: Hei, hang ni ani. Leng tu tak po. Asal jangan lu pecoh.
0: Ambon, tidak nak baloh. Oh, cuma takutlah nanti orang kata kita ni tak sepakat.
4: Atunya koma ni. Hari Malaysia bukan kita nak cari siapa yang paling sama. Ha? Tapi kita nak cari siapa yang boleh terima perbezaan.
5: Ayah benar ayah cuanya ya kan? Kalau semua nak menang sendiri, ha, apa kata koma balik aja awal-awal ni ha?
6: Ah, kalau dah kopi itu, senang cerita biar awak pakai semua sekali. Ah, samping perak, songkok Kelantan, selendang Sarawak. Ah, gaya? Buat gaya lah buat.
1: Leman. Tapi nak, mun kami disuruh ngajat oleh tawang tu, kini-kini kami ngajat tau si. Pasya kita ngajat sama-sama apa si?
0: Demo jangan paksa ambo menari sudah.
5: Udahlah tu koma. Udah-udahlah tu ya. Kalau pun kita ni beza lorat, berbeza dari segi budaya kita, pakaian kita, tapi hati kita tetap satu Malaysia. Kan?
7: Betul. Betul.

0: Gomai. Ha, ni gulai tempoyak ikan patin dah siap. Ha, sedap tau, Gomai. Ha.
1: Eh, ambo tak biasa makan poyak ni. Masih sungguh lah.
2: Ani, mun ada lauk bersalai, bisai pulang tua daripada gulai ato, nyaman pulang tu deh.
3: Kami pun si biasa. Tapi nak, kami mau cuba aja lah. Mun si dicoba, kita si tahu gini rasanya. Ugi datang dari jauh-jauh, pisik makan nak nyaman-nyaman dimasak oleh Mak Dara tu.
1: Eh, lo awet lo hampa ni. Banyak hotiak lo. Lagu tu lah, lagu ni lah, komplain tak penting. Orang jamu makan je lo.
0: Ada benar kan, Nika? Ha, kalau kamu tak gemuk, tak usah lo nak buat muka orang perkena sengat lebah aja tu aku nengoknya.
4: Ha, kalau kena sengat lebah, bolehlah buat ubat kuat.
0: Leman. Lauk-lauknya lain tu pun ada. Ha, tapi bila kita makan sama-sama, janji kita kenyang perut.
4: Benar lah Mak Dara. Mak kata orang tu apa mana? Gendang gendut, tali kecapi. Ha, kenyang perut, senang hati oi, koma.
5: Hatunya koma ni. Ya. Kita datang sini nak mengeratkan silaturahim. Bukannya nak bergocoh. Udah cakap Kelantan tu, Mai. Bukan nak bergaduh pasal lagu, pasal baju, pasal lauk, apa semua.
1: Hak ni ambo setuju.
5: Bagus.
1: Tapi, Kak, jangan dimuri-muri ayah cok.
2: Jangan luan dires. Kita ni atuk, kan bersuka-suka dengan nyabah.
3: Benar ya, benar kata kita ya. Cuman macam ya nak, iboh malah je nak salah faham. Sikit-sikit nak kecil hati.
0: Ha-ha. Kau mengingatlah balik apa tujuan datang ke negeri Perak ni kan? Ha.

0: buat majlis program Hari Malaysia. Ha? Harap koma semua boleh bagi kerjasama yang baik. Kalau tak, tak jadilah majlis kita nanti ya.
1: Ayah benar tu Ayah Cho. Jangan kita ni duk perang besar pasal benda yang kecil-kecil itu ha.
2: Us, ini mau kalau turun hujan ni ha. Eh, tak apa. Bendera tu bolehlah awak jadikan payung.
1: Hei, Leman. Kamu nak buat lawak juga dalam keadaan kopi ini, ha? Iya, aku geram no tengok kamu ni, Leman. Ha, sekarang aku ikat kamu dengan kain ngajat si Rina tu, baru kamu tahu.
0: Esok, kita semua sambut Hari Malaysia. Ya? Bukan sebab sama, tapi sebab kita sanggup saling faham.
3: Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan, kasih sayang, tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak, kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTI.

Baik, saudara, saya nak bacakan sikit berkaitan dengan indeks pencemaran udara ataupun IPU untuk negeri Johor. Untuk hari ini, 16 September 2026, setakat pukul 4 petang tadi. Okey, untuk lokasi yang pertama, Tangkak 134 tidak sihat, Keluang 124 tidak sihat, Batu Pahat 103 tidak sihat. Lakin 95 sederhana, Pasir Gudang juga sama, sederhana 95, Segamat 87 sederhana dan Pengerang 80 sederhana serta Kota Tinggi 76 sederhana. Keadaan kualiti udara di Johor menunjukkan sedikit perubahan setakat jam 4 petang tadi, dan apabila stesen pemantauan kualiti udara Batu Pahat, Tangkak dan Keluang merekodkan bacaan dalam kategori tidak sihat, manakala 6 stesen pemantauan lain berada pada tahap sederhana. Alhamdulillah. Kita doakan semoga keadaan Jerebu kembali pulih dan kita boleh melakukan aktiviti-aktiviti kita. Saudara, projek pembinaan loji pakej berkapasiti 50 juta liter sehari JLH di Loji Rawatan Air LRA Semangga kini mencatatkan kemajuan fizikal sebanyak 57.68% setakat 15 September 2026 mengatasi kemajuan yang dijadualkan sebanyak 57.10%, dan kemajuan projek bernilai kira-kira 74.95 juta itu mendahului jadual sebanyak 0.58% dan dijarakan siap pada 10 Januari 2027. Dan projek berkenaan juga dilaksanakan bagi menambah kapasiti penghasilan air terawat khususnya untuk memenuhi peningkatan permintaan pengguna di kawasan Sedenak, Kulai, Senai dan juga Johor Bahru. Jaga berita baik untuk kita. Melihat nak teruskan lagi hiburan di Johor FM bersama dengan Fauzia Ahmad Daud, pelayaran ke untuk anda.

5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Belajar dari kesilapan. Kesilapan bukan musuh, ia adalah guru. Jangan malu mengaku salah. Kerana dari kesilapan kita, kita belajar menjadi lebih baik. Orang yang tidak pernah salah adalah orang yang tidak pernah mencuba. Apabila kita sentiasa mencuba, sudah pasti ada kesilapan sana sini. Dan ingat bahawa setiap orang pernah melakukan kesilapan. Kesilapan itu memberi pengalaman pahit, manis, suka, duka, sengsara, bahagia. Dan setiap pengalaman sering membawa hikmah yang membantu kita berkembang dengan lebih baik dan mematangkan kita.

Itulah lagu yang bertajuk Sayangku bersama daripada Data untuk anda. 4:54 minit petang. Okey, pukul 5 petang nanti kita akan dapat dengarkan berita. Selepas itu saya akan terus temani anda mesti segmen Variasi Permata di seri ini untuk jam yang terakhir. Okey, insyaAllah saya akan terus temani anda. Yang penting anda pun kena terus teman saya sampai pukul 6 petang sebelum kita bersama dengan segmen yang terakhir di Jura FM, iaitu segmen Melodi Permata. Kalau lihat keadaan cuaca di luar konti Jura FM ni macam agak mendung sikit. Mungkin di kawasan anda pun jugalah. Saya tak tahu lah ni mendung ke ataupun jerebu. Tapi kalau saya lihat daripada bacaan IPU yang saya bacakan tadi, dia okey je kan? Dia sihat kan? Dia mungkin nak hujan kot. Alhamdulillah kalau hujan dah jadi reda sikit lah jerebu kita ni kan? Kurang sikit jerebu. Baiklah, kita nak teruskan lagi hiburan di Jura FM bersama dengan Ipul dan juga Haiza dengan lagu bertajuk Jangan Pernah Berdusta untuk anda.

90.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Johor FM, Permata Selatan.

0: Weh, jom balik kampung aku.
1: Bila? Hari ni?
0: Haa.
1: Jom. Okey, jom kita pergi sekarang.
0: Kenapa kau berhentikan kereta?
1: Iha, aku terlupa nak tambah nilai kad touch ringgo aku ni. Macam mana kita nak bayar tol nanti?
0: Kenapa pakai kad touch ringgo? Kan boleh bayar guna kad pengenalan diri.
1: Hah? Biar betul. Kad pengenalan kita yang warna biru tu?
0: Iya, betul. Kita boleh guna kad pengenalan diri kita untuk bayar tol. Selain itu, kita juga boleh periksa kelayakan MyKasih kita.
1: Oh, banyak juga kegunaannya ya. Sekurang-kurangnya, kita adalah alternatif lain untuk digunakan saat kecemasan kan? Sekarang baru aku tahu. Terima kasih sebab beritahu aku info menarik hari ini.
0: Sama-sama. Nah, kad pengenalan aku.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Johor FM, Pemata Selatan.

0: Berita seterusnya. Penyelesaian isu pelarian Myanmar di negara ini memerlukan rundingan dengan pemerintah Myanmar bagi membolehkan mereka dihantar pulang secara berperingkat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan diplomasi penting untuk mendapatkan persetujuan serta jaminan keselamatan mereka yang dihantar pulang.
1: Saya akan undang Presiden Myanmar melawat Malaysia secara rasmi. Sebab apa saya undang? Saya undang dan saya bagi tahu kita boleh bersahabat, kita boleh berdagang, kita boleh terima Myanmar, tapi Myanmar mesti terima. Kalau tak boleh 200 ribu sekaligus, ambil berperingkat dan kita akan bantu menyelesaikan. Ini cara saya penyelesaiannya. Bukan setengah orang politik diguna. You kecam nak ke mana? Rakyat kecam saya faham. Dia susah. Dia dapat kerja susah. Orang-orang dia tu kadang kasar di luar. Dia marah. Tapi kita sebagai pemimpin marah. Dia buat apa?
0: Datuk Seri Anwar berkata tindakan penguasaan tetap akan diambil terhadap warga asing yang melanggar undang-undang. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu khas sebuah program audio siar tempatan. Luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang termasuk 5 kanak-kanak maut, manakala lebih 100 lagi hilang selepas sebuah bangunan 6 tingkat runtuh di Bandar Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan bangunan di Tal Al-Hawa itu mengalami kerosakan struktur akibat serangan Israel sebelum ini. Bangunan berkenaan runtuh dan menghempap kediaman serta khemah berhampiran. Menurut agensi itu, kekurangan tempat perlindungan menyebabkan penduduk terpaksa mendiami bangunan rosak walaupun berisiko runtuh. China dan Rusia menentang dan menggesa Amerika Syarikat menghentikan perluasan ketenteraan dan persiapan untuk berperang di angkasa lepas. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, menegaskan Beijing menentang usaha menjadikan angkasa lepas medan perang serta mencetuskan perlumbaan senjata. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov pula berkata, Moskow berharap ruang udara, ruang angkasa dapat dikekalkan bebas daripada sebarang senjata. Menurut kenyataan Space Force Amerika, keupayaan kawalan angkasa itu merangkumi misi mencabar dan mengawal domain angkasa bagi menjejaskan keupayaan pihak lawan. ASEAN menempatkan bekalan bantuan bencana lebih awal di 4 negara anggota, iaitu di Filipina, Thailand, Malaysia dan Indonesia, bagi mempercepat mobilisasi bantuan khususnya berlaku kecemasan dan bencana. Menurut Setiausaha Rendah Pejabat Pertahanan Awam Harold Cabreros, 4 gudang serantau itu membolehkan negara anggota ASEAN menggembleng sumber bantuan dengan lebih pantas di samping melengkapi usaha tindak balas bencana di negara masing-masing sejajar dengan penempatan ASEAN, iaitu Satu ASEAN, Satu Respons. Akhir sekali, Bot Sukan Bola Sepak Piala ASEAN FIFA. Skuad negara digesa memanfaatkan saingan kejohanan itu di Indonesia sebagai medan menguji kemampuan selain meningkatkan prestasi pasukan. Bekas Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Datuk K. Raja Gobal berharap pemain beraksi tanpa tekanan serta memberi sepenuh tumpuan terhadap perancangan dan pendekatan taktikal bagi memburu keputusan positif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syaridah Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Variasi Permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Atas dan Di Atas Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Kata sendi nama atas tidak menunjukkan atau melibatkan adanya sebarang tempat atau lingkungan Arab. Maksudnya bersamaan dengan akan, untuk, dengan dan tentang. Kata arah di atas pula menunjukkan tempat beradanya di sesuatu kawasan atau tempat. Penggunaan kedua-duanya tidak boleh bertukar ganti. Contoh ayat penggunaan yang salah. Contoh satu, kami mengucapkan terima kasih di atas kerjasama yang diberikan. Contoh dua, buku adik masih berada atas meja tulis. Penggunaan ayat yang betul. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Contoh dua, buku adik masih berada di atas meja tulis. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
2: 18 jam sehari, semuanya untuk anda. Hanya di Johor FM, Permata Selatan.

Itu dah bersama daripada Ifa Razia dengan lagu bertajuk Layar Kertas untuk anda. Berada di jam yang terakhir untuk saya terus temani anda lebih kurang dalam setengah jam lebih sikit untuk saya temani anda di segmen Barasi Permata edisi hari ini. So, harapkan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda semua memberikan hiburan kepada semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Terima kasih yang terus setia dan kekal dan jadikan kami radio pilihan anda tak kira di mana saja anda berada. Apa saja yang sedang anda lakukan, terima kasih tetap memilih Johor FM Permata Selatan. Okay? 5.27, sekejap je. Dah pukul 5.27, selamat petang. Kepada semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan, selamat petang. Kepada Wakna, dia kata. Ucapan untuk keluarga. Dia kata Wakna tengah gunting baju ni, Nurul. Nak buat kain pula, ada sular dekat kaki. Mumet juga katanya nak menggayakan sulamannya kan. Betul. Tapi kalau dulu sulaman ni biasa tau, lepas tu dah tak trend. Sekarang ni patah balik trend balik. Banyak yang suka sulam-sulam macam tu kan. Baguslah. Ada yang suka, tak suka. Ada yang suka yang simple-simple je, tak nak ada sulam-sulaman. Ada yang suka kosong ataupun dah bercorak tu corak je. Tapi kan sekarang jadi trend macam dah corak, lepas tu ditaruh pula sulam-sulam kan. Nampak lagi macam gah gitu kan. Ucapan untuk Barasi Permata, untuk sahabat-sahabat sekalian dan juga semua pendengar radio Corafnya di mana saja berada. Semoga semuanya sentiasa dalam keadaan sihat selalu dan jaga diri kesihatan semua. Betul. Okey. Kak Di pula katanya selamat petang. Nak ucapkan selamat petang buat semua pendengar Johor FM. Salam Hari Malaysia buat grup SKS, Kak Jaimah Ramli, Wakna, Aujan Razmin, Abdul Majid, Nin Banjari, Ismail Musa, Junada Ilyas, Nida Wahida, Pak Wan dan juga yang lain-lain. Kata cuti duduk rumah je. Tak cuti pun duduk rumah juga kan. Sama lah. Saya cuti pun kerja, tak cuti pun kerja lah. Macam gitu. Tapi ni alhamdulillah dapat rehat. Hari ni udah baru dapat kerja, alhamdulillah. Okay. Daripada Kak Ruby dari Kampung Gajah Caah, salam Hari Malaysia buat semua pendengar Johor FM. Kata buat semua penduduk kampung Seri Gajah Caah, buat semua yang mengenali diri ini tak kira di mana berada, bonda tersayang di Kepulauan Riau Bengkalis, Indonesia. Okey, dan juga untuk saya, terima kasih. Lagi siapa ni, lagi tak? Daripada Cik Dolah, untuk semualah pendengar-pendengar Johor FM dan juga rakan-rakan. Selamat petang.

Kekang Timur sempena sambutan Hari Peneroka pada hari ini di Felda O tadi macam-macam cari dadakan daripada Kak Hajijah Faiman Felda Kang Timur. Alhamdulillah. Cik Ismail juga katanya selamat petang untuk isteri Nur Hayati Temu, juga sahabat-sahabat pendengar Seta Jura FM Permata Selatan, untuk Kak Sadia, Mami Renggam, Inam Hadi, Marpuah Palan, Wak Ali dan juga isteri Wak Saring, Haji Supaadin Kubur, semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Amin amin amin, insyaAllah. Okey, lagi satu. Salam Nurul, sama konti. Hari ni kan hari cuti kan? Sepatutnya DJ-DJ cuti, biarlah saya. Siarkan lagu. Oh, okey. Jamaah Mama kata hari cuti, tak jadi DJ semua kena cuti. Jadi kita siarkan lagu je. Boleh ya? Alah, dah lambat bagi tahu. Patut bagi tahu awal tadi kan? Okey, salam para si pemata buat semua pendengar setia Jora Fan. Ceria selalu, sama konti daripada Kak Ida Musa. Okey, terima kasih. Kita nak teruskan lagi hiburan di Jora Fan pada semua mandu. Kena sentiasa berhati-hati, okey?

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

Bella sudah saya akan undurkan diri dan insyaallah kita akan bertemu lagi mungkin minggu depan. Yang penting terus dengarkan Johor FM Permata Selatan untuk segmen yang terakhir, sebab kita ada satu lagi segmen yang akan temani anda, iaitu Melodi Permata bermula 6 petang hinggalah ke jam 12:30 malam nanti. Okey, selepas sudah tegasan saya untuk temani anda di segmen variasi Permata edisi hari ini. Okey, dengan itu, assalamualaikum. Selamat petang, bye-bye.

0: terasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPKN Negeri Johor. Belajar dari kesilapan. Kesilapan bukan musuh, ia adalah guru. Jangan malu mengaku salah. Kerana dari kesilapan kita, kita belajar menjadi lebih baik. Orang yang tidak pernah salah adalah orang yang tidak pernah mencuba. Apabila kita sentiasa mencuba, sudah pasti ada kesilapan sana sini. Dan ingat bahawa setiap orang pernah melakukan kesilapan. Kesilapan itu memberi pengalaman pahit, manis, suka, duka, sengsara, bahagia. Dan setiap pengalaman sering membawa hikmah yang membantu kita berkembang dengan lebih baik dan mematangkan kita.
2: MTH Music tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

0: ni penuh.
1: Merata ni ngonya. Ha. Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih, no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM.

0: ini dari Kelantan FM, Ado Sokmo.
1: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
2: Labun Mak Dara Sempena
3: Hari Malaysia.
4: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam setiap hari. Santapan rohani dengan tahsin ilmu as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Makan, muzik tanpa henti. MTH. Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM,
0: radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM Permata Selatan, saudara, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Udang pula memanggil 7.02 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berkaitan dengannya 7.05 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keruang 7.06 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkap, Segamat dan Kemas Johor 7.09 minit malam. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas, dengarkan Johor FM Permata Selatan.

0: Sembahyang ataupun solat adalah satu kefarduan yang tidak boleh ditinggalkan walau dalam apa keadaan sekalipun.
1: Anak adalah anugerah Allah yang tidak ternilai kepada manusia. Anak juga merupakan amanah Allah yang wajib dididik.
2: Hendaklah kamu menjauhi zan dan sangka buruk kepada orang.
3: Orang yang berjiwa rosak akan selalunya mempunyai keinginan yang rendah.
4: Semuanya hanya di Johor FM, Permata Selatan.
5: Wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat untuk kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang redha. Bagaimana kita nak dapatkan hakikat redha tersebut? Untuk mendapatkan hakikat redha, seseorang itu perlu melalui beberapa peringkat jiwa dan amalan hati yang mendalam. Redha bukan sekadar menerima dengan terpaksa, tetapi menerima dengan hati yang tenang dan penuh keyakinan terhadap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa cara yang diajarkan oleh ulama untuk mencapaikan hakikat redha. Yang pertama, kita perlu mengenal Allah dan sifatnya. Kita perlu fahami bahawa setiap takdir Allah berlaku dengan hikmah. Allah Maha Adil, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Mengetahui. Apa jua yang berlaku adalah untuk kebaikan hamba-hambanya, walaupun kita saat ini memang tak nampak. Jadi kita belajar perlu faham semuanya ada hikmahnya. Dalam Al-Quran Allah sebut, boleh jadi kamu benci sesuatu, tapi kamu sebenarnya ia adalah baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu suka sesuatu yang padahal ia buruk bagi kamu. Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya. Dalam surah Al-Baqarah. Yang kedua, kita belajar bersangka baik, husnuzan dengan takdir. Tanamkan dalam hati, apa yang Allah tetapkan pasti yang terbaik. Jangan memberontak, jangan mempertikaikan ujian atau nikmat yang datang. Yang ketiga, kita perlu banyakkan muhasabah diri kita. Tanya pada diri kita, apa pengajaran daripada takdir ini? Lihat kekurangan diri kita. Bukan hanya menyalahkan keadaan, bukan hanya menyalahkan takdir. Yang keempat, tingkatkan iman dan tauhid. Orang yang yakin dengan qada dan qadar tidak akan goyah jiwanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarri." Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Jadi kita perlu belajar untuk tingkatkan lagi iman kita. Yang kelima, kita perlu melatih diri kita melalui ujian. Redha adalah hasil latihan jiwa. Bila diuji, cuba sabar dulu. Kemudian didik hati kita untuk redha. Setiap kali kita redha dalam suatu ujian, jiwa kita semakin kuat dan tenang menghadapi ujian yang akan datang. Yang keenam, kita perlu faham perbezaan antara sabar dan redha. Kalau sabar, menahan diri daripada mengeluh, tapi mungkin dalam hati masih tidak tenang. Tapi kalau redha, hati menerima dengan tenang dengan ketentuan Allah tanpa kita keluh kesah. Dan yang ketujuh, kita perlu perbanyakkan doa. Kita doa kepada Allah, ya Allah, berikanlah sifat redha pada diri kita, sifat sabar pada diri kita. Kita minta yang baik-baik dengan Allah. Kita yakin atas apa yang berlaku pasti ada hikmah dia. Kesimpulan dia, hakikat redha ialah hati yang tenang. Hakikat redha, hati yang tenang dan berserah kepada Allah. Yakin bahawa segala yang berlaku adalah atas rahmat dan ilmu Allah. Ia adalah kemuncak keimanan dan hanya dicapai oleh mereka yang mendalam ilmunya. Ikhlas ibadahnya dan kuat pergantungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita belajar untuk terapkan sifat redha dalam diri kita. Moga kita semua diberikan ketenangan dalam menghadapi, dalam menjalani kehidupan harian kita. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Dengarkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian di Johor FM Permata Selatan.

Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu As-Sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

صحبه ومن والاه بإحسان. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارزقنا شفاعة القرآن يوم القيامة، آمين اللهم آمين. الحمد لله، sama-sama kita bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah limpah kurnia nikmat yang telah dikurniakan kepada kita. Sama-sama kita dapat bersama mendengar, menelusuri, meneliti, mengambil pedoman dan mendapatkan sebanyak mungkin pengajaran dari ayat suci Al-Quranul Karim. Kajian kita masih lagi perihal rezeki yang dinyatakan bentuknya, caranya, ehwalnya, keadaannya di dalam Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan menjadi panduan hidup kita demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Sidang pendengar yang mudah-mudahan disyurgakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik kepada apa yang telah kita pelajari sebelum ini. Apakah itu rezeki? Rezeki itu adalah apa sahaja yang dapat kita manfaatkan. Kalau sesuatu itu tidak dapat kita manfaatkan, bermakna memang ia tidak dijadikan rezeki untuk kita. Kita lihat satu contoh. Ada seorang yang disebut dengan nama Pak Haji. Pak Haji ini menanam beberapa pokok pisang di belakang rumah. Sampai masa setelah dibaja, dijaga, dipelihara, salah satu pokok pisang tersebut berbuah. Dalam satu tandan pisang, 2-3 sisir telah mula masak. Lalu ditebang pokok tersebut, dijatuhkan tandan pisang, diasingkan 3 sisir, lalu dikupas, dikopek untuk digoreng sebanyak 3 sisir. Kenapa? Kerana cucu-cucunya kira-kira 3-4 kereta akan sampai petang nanti. Lalu Pak Haji ini pun menggoreng keseluruhan 3 sisir, dihidangkan, dia yang masak, dia yang hidang, dia sediakan sampai saja cucu yang ditunggu. Akhirnya cucunya memakan semua pisang itu. Semuanya Pak Haji tidak dapat merasakan walaupun sedikit. Pak Haji yang memiliki tanah, Pak Haji yang menanam, Pak Haji yang menyiram, Pak Haji yang membaja, Pak Haji yang menumbangkan pokok, yang menumbangkan tandan, yang mengasingkan sisir pisang, Pak Haji yang menggoreng, Pak Haji yang menghidangkan. Rupa-rupanya pisang tersebut 3 sisir dijadikan rezeki oleh Allah, bukan untuknya. Mungkin saja dalam hidup kita, kita mengusahakan sesuatu tetapi memang bukan rezeki kita. Contoh yang berlawanan dari itu, Pak Haji yang kedua. Seorang Pak Haji tidak memiliki tanah, tidak menanam pokok pisang, tidak menyiram dan tidak membaja, dan tidak menumbangkan dan tidak juga menggoreng dan tidak menghidangkan. Suatu ketika dia duduk di satu tempat, tiba-tiba datang sahabatnya membawa sepiring pisang goreng. Rupa-rupanya ada keadaan yang lain. Tanpa menanam, tanpa memiliki, tanpa membayar, tanpa membeli, tanpa mengusahakan, mungkin saja pada saat itu Allah jadikan rezeki untuk kita. Begitulah kehidupan kita di dunia. Namun, dalam pada kita faham dan tahu akan ada sesuatu yang kita usahakan memang bukan akhirnya rezeki kita, dan akan ada dalam hidup kita sesuatu yang kita tidak usahakan namun telah ditentukan ia rezeki untuk kita. Setelah kita memahami dua perkara ini secara berulang-ulang dalam kehidupan kita, ada perkara yang perlu kita tahu, bahawa Allah memerintahkan kita untuk mendapatkan rezeki dari jalan yang halal dan baik. Kajian kita, ayat 88 surah Al-Ma'idah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Mafhum daripada ayat ini ialah, dan makanlah daripada apa yang Allah rezekikan kepada kamu yang halal dan yang baik.
yang halal dan yang baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang mana kamu percaya dan beriman kepadanya. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 88 ini sangat bererti bagi kita semua. Pada masa kita mengetahui rezeki boleh datang tanpa usaha, dalam masa yang sama kita memahami betapa rezeki juga datang dengan asbab usaha, maka ketahuilah bahawa kita diperintahkan oleh Allah untuk mendapatkan rezeki dari jalan yang halal dan diperintahkan untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang baik. Dalam pada mendapatkan yang halal dan yang baik ini, Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya sentiasa bertakwa kepada Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan takwa? Ada'ul wajibat wajitinabul muharramat. Melaksanakan segala perkara yang wajib, menjauhi segala perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka itulah yang dimaksudkan dengan takwa. Dalam pada kita mendapatkan rezeki, dalam pada kita berusaha untuk menjadi asbab rezeki, kita perlu menjaga takwa. Dapatkan, jalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala tegahan dan larangan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bimbang dan jangan terlalu risau soal rezeki. Ingat, hanya Allah yang Maha memberi rezeki. Sekian dahulu Dauratul Quran. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rancangan ini dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan,

0: dalam hari penuh.
1: Merata ni ngonya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi, akhirnya, kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa, sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Perak FM untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih, no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
3: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
4: Labuan Mat Dara sempena
9: Hari Malaysia.
10: Saya Hesti.
11: Saya Faizal.
12: Saya Aina.
13: Kami

0: Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Audang Pulau Pemanggil 8.11 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 8.14 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang 8.15 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 8.18 minit malam. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal. Ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias, dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wal dzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Alhamdulillah, kita merafak segala syukur pada Allah atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Alhamdulillah, terima kasih kerana sentiasa bersama dalam rancangan As-Sunnah, pastinya hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 # bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi. Masya Allah, tuan-tuan, kita masih lagi membincangkan tentang apa yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada satu perkara yang suka dan sering dilakukan oleh umat Islam. Namun, adakah perkara ini dibenarkan sebagaimana yang Nabi anjurkan kepada kita? Atau ada kaedah yang Nabi anjurkan kepada kita, kalau kamu suka buat perkara ini, namun apa syaratnya, apa kaedahnya dan apakah adabnya? Tuan-tuan, kita nak menyebutkan tentang gurauan dalam bab menyatakan tentang bergurau. Adakah dalam Islam dibenarkan ataupun adakah kaedah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita? Haddatsana Abdullah bin Saleh qala haddatsani Al-Laitsu qala haddatsani Ibnu Al-Ajlana an abihi aw Sa'idin an Abi Hurairah radhiyallahu an qalu ya Rasulullah innaka tuda'ibuna qala inni la aqulu illa haqqan. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an telah berkata para sahabat, wahai Rasulullah, sesungguhnya apakah engkau bergurau dengan kami? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tidak akan berkata kecuali perkara yang benar. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, di sini adakah salah tentang bergurau? Tidak. Kerana apa? Bila kita melihat pada riwayat hadis tadi, walaupun Nabi bergurau, kata-katanya tetap benar dan baginda tidak berbohong. Ini menunjukkan gurauan bukan tujuan untuk berbohong. Berkatalah perkara yang benar dengan tujuan untuk bergurau. Maka ini perkara yang dibenarkan. Sebab kadang-kadang ada perlakuan masyarakat kita, dia bergurau dan dia berbohong sesuatu perkara. Tujuannya adalah untuk bergurau sahaja. Maka tuan-tuan, ini perkara yang tidak digalakkan, tuan-tuan. Dan pada periwayatan hadis tadi, gurauan yang dibenarkan ialah gurauan yang tidak menimbulkan sebarang bentuk fitnah, gurauan yang tidak mencemarkan maruah seseorang dan gurauan yang tidak berlebih-lebihan. Tuan-tuan, Nabi tunjukkan kepada kita contoh akhlak gurauannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bergurau dengan sahabat dengan cara yang lembut dan juga sopan. Baginda tidak pernah menggunakan gurauan untuk mengejek atau menyakiti orang lain, dan gurauan baginda sentiasa menambah keceriaan tanpa

Bismillahirrahmanirrahim dan menyemarakkan suasana kegembiraan. Janganlah kita gunakan gurauan untuk aibkan orang lain, untuk mengumpat orang lain ataupun untuk menimbulkan sebarang bentuk perselisihan. Yang penting, kita kawal batas gurauan supaya tidak mengganggu kewibawaan dan juga adab dalam Islam. Masya Allah, subhanallah. Mudah-mudahan kita jadikan sebagai amalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Tauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12.30 malam.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Atas dan Di Atas Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Kata sendi nama atas tidak menunjukkan atau melibatkan adanya sebarang tempat atau lingkungan arah. Maksudnya bersamaan dengan akan, untuk, dengan dan tentang. Kata arah di atas pula menunjukkan tempat beradanya di sesuatu kawasan atau tempat. Penggunaan kedua-duanya tidak boleh bertukar ganti. Contoh ayat penggunaan yang salah. Contoh satu, kami mengucapkan terima kasih di atas kerjasama yang diberikan. Contoh dua, buku adik masih berada atas meja tulis. Penggunaan ayat yang betul. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Contoh dua, buku adik masih berada di atas meja tulis. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Johor FM Permata.

0: dalam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lebo sebagai Lehman Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
3: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
4: Labuan Mat Dara sempena
9: Hari Malaysia.
10: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
11: Assalamualaikum pendengar setia. Saya Dato' Haji Azman bin Haji Adnan, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Apa yang kita fikir pada hari ini itulah yang sebenarnya akan mempengaruhi emosi kita. Jika fikiran kita terlalu sarat, hidup pun akan terasa berat. Tidak semua perkara perlu kita respon segera dan tidak semua masalah perlu kita tanggung seorang diri. Tenangkanlah fikiran, jaga emosi, jadi hidup kita akan sentiasa seimbang. Jadi pesanan saya pada hari ini, berilah ruang untuk minda kita berehat pada setiap hari. Minda yang sehat adalah nadi daripada kehidupan yang berkualiti. Jadi sayangilah diri anda. Pastikan anda sentiasa gembira setiap hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bertemu dengan saya Cik Merah, menemani anda di Johor FM Permata Selatan edisi 16 September 2026 untuk hari Rabu hari ini ya. Okey, menerusi segmen Melodi Permata 6 petang sampailah sekarang 8.54 minit malam dah. Di mana sekejap saja lagi kita akan ikuti mungkin ringkas 9 malam kita bawakan untuk anda, dan juga di jam yang seterusnya macam biasa bersama dengan Cik Merah, kita akan buka kaunter ruangan Zoom seleksi pilihan pendengar. Ini semua hantarkan permintaan anda dengan kadar segera versi Facebook Johor FM, sebab Merah dah muat naik gambar di situ, ataupun boleh saja WhatsApp di ketik kami 0129301019. Banyak juga kami dah kongsikan dari segi ucapan, maklumat, informasi hebahan untuk anda. Jadi terus setia bersama dengan kami di Johor FM semestinya di tiga frekuensi kami, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Berhibur seketika untuk anda terus setia bersama kami di Johor FM Permata Selatan.

0: Hai, hai. Apa khabar semua? Ada tengok Kak Ji tak? Hari ini Kak Ji nak kongsikan satu perkara untuk anda yang mana orang kata newbie lah yang nak memakai contact lens ataupun kita panggilkan telecup lah . Jadi macam mana nak pilih colour yang betul? Jadi untuk anda semua kan, pesan Kak Ji kan, kalau untuk permulaan ni lah, janganlah duduk pilih colour yang pelik-pelik sangat. Sebab bagi Kak Ji kan, ala-ala nak pakai contact lens lah, pakailah yang warna kan. Baru gitu biru mata hitamku. Sudah. Sebab kalau salah pilih colour, lain jadi mukanya. Okey, antara warna yang mungkin anda boleh pilih untuk pemakaian harian adalah warna brown. Okey, ini adalah pilihan yang paling selamat untuk newbie sebab dia nampak natural, lembut dan mudah dipadankan dengan makeup, atau untuk anda yang tak makeup. Ataupun anda boleh memilih warna soft grey pun cantik kalau nak mata anda nampak macam.
1: Baiklah saudara, sama-sama kita ikuti ucapan Perdana Menteri sempena sambutan Hari Malaysia bersiaran secara langsung di TV1 yang kita sambung siar menerusi Nasional FM.
2: Alhamdulillah Rabbil Alamin, nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim. Tuan yang terutama, yang dipertuan negeri Sarawak, Tuan Pin Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, Saudara Timbalan Perdana Menteri Dr. Mazahid Hamidi, saudara saya Tuan Petinggi Tan Sri Abang Johari, Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak, saudara saya Datuk Petinggi dan Sri Utama Datuk Haji Ji Noor, Ketua Menteri Sabah, Pengerusi Bersama Saudara Fahmi dan Datuk Karim, Speaker Dewan Negara, Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Ketua Sasa Negara, SUK dan rakan-rakan yang dimuliakan. Kita menyingkap pengalaman lama, sejarah yang berakar kepada semangat perjuangan yang luhur, pejuang yang punya wawasan luar biasa. Bila tanah Melayu merdeka 31 Ogos, kemudian bersama Malaysia 1963, kebanyakan negara-negara luar dan pemerhati politik menjangkakan ini kesatuan yang mudah dileburkan. Sejarah membuktikan kenyataan itu di negara lain. Yugoslavia, satu negara yang kukuh utuh di bawah Tito, berpecah jadi tiga. Sudan berpecah jadi dua. India tiga. Dan Czechoslovakia, Czech dan Slovak jadi dua. Jadi benar telahan banyak pemerhati bahawa gagasan yang disebut oleh sarjana politik Ernest Gellner itu, negara itu disebut imagined communities. Dia bukan berasal begitu. Tetapi syukur Alhamdulillah, tanah Melayu bersama Sabah dan Sarawak bukan saja kekal merdeka, tapi membuktikan bahawa semua telahan negatif orang asing sudah meleset, malah bangkit sebagai kesatuan hebat di ASEAN dan di antara dunia. Ini kerana wawasan pemimpin-pemimpin luhur dan juga kepantasan rakan-rakan yang memikir jauh, yang tidak diheret oleh pandangan sempit, suku kaum atau kebangsaan sempit, atau agama secara yang fanatik. Kerana ini semua, jika tidak melihat kerangka besar negara, akan meleburkan. Alhamdulillah kita bersyukur, majoriti besar rakyat negara Malaysia, Semenanjung Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah tidak diheret dengan pandangan yang meleset. Kalau mau bicara soal masa depan negara, kita bicara sebagai satu kesatuan. Kita fikir masa depan negara kita. Kita memajukan setiap rakyat dan warga di negara kita. Maka dengan cara begitu, kita boleh pertahan. Dan kita mesti menolak dan menangkis segala pandangan yang boleh merobek dan merobohkan kekuatan bangsa dan kekuatan negara. Saya bersyukur alhamdulillah, kerana saya lihat sendiri perkembangan di negara kita, bahawa majoriti rakyat masih menekankan melihat kepentingan kesatuan yang kukuh. Ini tidak bermakna tidak ada permasalahan-permasalahan suku kaum, agama, budaya, mesti disuarakan. Kerana demokrasi itu hanya berarti bila ada ruang untuk berbicara. Ruang bicara itu adalah untuk membina, bukan untuk merobohkan. Pernah dirungkai oleh pemimpin-pemimpin terdahulu daripada kita. Tidak mudah untuk membangunkan. Ia mengambil masa puluhan tahun. Keperitan perjuangan, kesabaran dan kebijaksanaan. Tetapi untuk meruntuhkan, mungkin dengan sekelip mata. Lebih sukar membangun dari meroboh dan merobekkan. Sebab itu, pencerahan ini harus sampai di lubuk hati sanubari setiap rakyat. Jangan izinkan seruan-seruan yang merobekkan. Kalau bicara soal negara, semua sama ada dari Corong-Corong, Sarawak atau Sabah atau lebih-lebih lagi Semenanjung, bahawa suara ke arah pemencilan, kesempitan, buat jangan izinkan mereka mengatasi kepentingan kebangsaan negara Malaysia. Dan saya yakin rakan-rakan di Sabah dan Sarawak akan mengambil ini sebagai satu wa'ad. Penubuhan dalam sejarah Kepulauan Melayu ini berterahkan satu wa'ad. Satu ikrar dan perjanjian dan muafakat di antara pimpinan dan rakyat. Tidak boleh lari daripada akar dan prinsip utama. Ini yang dikatakan wa'ad nasional, yaitu ikrar, janji, sumpah untuk mengekalkan negara dengan syarat ia harus inklusif dan harus menegakkan keadilan dan menjamin kesejahteraan bagi semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperkenan merestui doa kita bersama. Saudara-saudari yang dimuliakan, kita punya tanggungjawab. Sengaja saya himbau bukan saja hal-hal yang positif. Contoh-contoh kemelesetan, keruntuhan di negara-negara lain. Kerana ia harus menjadi peringatan bagi generasi kini. Anak-anak bangsa harus menyingkap lembaran sejarah. Mana mungkin seorang ketua IBAN dari Kapit bersama dengan seorang bangsawan dari Kedah, tokoh dari Sarawak, latar belakang budaya agama agak berbeda, tapi boleh punya wawasan luar biasa. Saya renung juga, hanya kerana ilham, komitmen dan wa'ad nasional mereka. Generasi kini mesti menterjemahkan, mesti memaknai arti kemerdekaan. Sudah tahu mengapa mereka boleh berpakat. Kerana pertama, mereka mahu negara ini merdeka dan berdaulat. Mereka tidak boleh terima lagi Sarawak atau Sabah atau Semenanjung di bawah penguasaan penjajah. Penjajah melemahkan kekuatan, pikiran dan jiwa kita, menjadikan kita ini hamba dalam negara kita sendiri, memunggah kekayaan negara kita, hasil mahsul untuk memperkayakan negara mereka masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana kecintaan mereka yang sangat mendalam kepada rakyat. Kerana mereka punya kuasa, mereka tidak pernah melupakan tanggungjawab itu. Dan rakyat ini bukan saja di kalangan bangsawan dan ningrat dan elit. Rakyat ini dari semua kelompok dan golongan. Ini kekuatan bapak-bapak, ibu-ibu kita terdahulu. Ini cabaran buat kita untuk menterjemahkan semangat ini dalam bentuk amalan. Inilah sebab mengapa saya tekankan semangat Waat Nasional ini, supaya orang-orang yang bicara soal perkara yang sempit untuk mementingkan semata-mata kelompok mereka, kaum mereka, suku sakat mereka, tidak harus mewakili Waat Nasional, kekuatan negara keseluruhannya. Sebab itu, bila saya bersama dengan rakan-rakan dalam kerajaan Madani ini, dicabar untuk cuba melaksanakan. Tuan yang terutama Tun adalah di antara orang yang memikirkan hal yang sedemikian. Saya ikuti, walaupun dari kursi sebelah sana, bahawa beliau sangat tuntas dan konsisten menyatakan bahawa untuk memaknai kemerdekaan, kita mesti faham waat dulu dan laksanakan. Jika ditanya tentang MA63, itu terikat dengan waat. Kita sudah berjanji

menelaah keputusan-keputusan terdahulu. Dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu wad nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Selagi bicaranya itu bicara satu pihak menyerah atau bersetuju, maka timbul pergandaian dan kadang-kadang terkeluar dari beberapa perdebatan ahli parlimen yang kurang pendidikan. Ya, sekali tidak faham bahawa negara ini punya wad nasional. Tanah Melayu 1957, Malaysia 63, itu wad kita. Jadi kalau bila Bintulu Premier Abang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo. Saya terima wad nasional, itu janji yang dibuat oleh bapak-bapak kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingan itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025 Premier, kita runding, berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu. Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan pusat. Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab, itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta, bukan saya kempen untuk GPS, bukan. Kerana saya disergah TPM itu, saya tahu di parlimen mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Haji Ji, ditambah tinggi. Kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, saya lihat ini sebagai waat, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lobang-lobang. Penbonyo mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan, kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkota janji mereka. Jadi alhamdulillah, kita teruskan. Ya, kalau hal rumit, berunding. Saya tidak kata itu otomatik. Harus berunding, bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur dengan pimpinan peringkat jemaah menteri. Ya, kadang-kadang adalah sedikit-sedikit suara-suara dalam perimpunan dan sebagainya. Itu biasa-biasa. Tenang-tenang, Pak. Tetapi dalam hubungan saya dengan pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap, saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang jitu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu bila bangkitkan soal iktiraf JKR JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal, lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri, lulus. Serah kuasa kawal sila elektrik pada Sabah, selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak, selesai.

0: Tetapi ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya, memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini waat Malaysia, kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini Mas Wings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai. Kata dalam MA 63 semasa Singapura bersama, ada kerusi parlimen 1/3. Dan tangguh kita daripada 1963, Singapura keluar 1965, belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama, keputusan jemaah menteri ialah bersetuju tentang penambahan kerusi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini, bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ni pintar. Dia kata, Saudara Anwar, tambah, terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini dan banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya. Bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju dan jemaah menteri setuju. Cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci, itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah. Sudah dia mengambil masa hampir 60 tahun. Tapi kita syukur, kita masih bertekad untuk melaksanakan. Apakah mudah? Tidak. Tetapi apa bezanya, saudara? Saya lihat ini bukan soal Semenanjung versus Sarawak atau Sabah versus Semenanjung. Tak. Saya ke negara luar bicara soal pembangunan negara. Bila bicara tentang hub energy hub tenaga, saya menjadi jurucakap bagi pihak Kerajaan Negeri Sarawak. Kerana itu negeri saya dan tanggungjawab saya bersama. Sebab itu bila Premier Bang Jo berunding dengan Asian Development Bank di Manila, itu berunding bagi pihak kita bersama. Saya tidak pernah fikir ini sebagai satu rundingan yang terpisah daripada kehendak kita. Kejayaan Sarawak termasuk cadangan pilihan tenaga dari Sarawak ke Singapura, ke Semenanjung, Singapura, ke Sabah dan ke Brunei, itu akan memberi sumbangan besar bukan saja kepada Sarawak tapi mengangkat kedudukan Malaysia sebagai energy hub in the region. So, kita harus berfikir ke arah itu, saudara-saudari. Saya mengajak dan saya akan tekankan baik di Sabah atau Sarawak atau Semenanjung, naratif kita ini naratif nasional. Tak boleh kita nak maju, nak selesaikan kalau kita anggap ini orang Semenanjung bicara dengan orang Sarawak. Tidak. Saya datang bincang soal MA63, saya bincang sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang menjaga kepentingan Semenanjung, kepentingan Sarawak dan kepentingan Sabah. Baru kita boleh angkat bersama. Ada isu umpama yang lebih rumit. yang mempunyai tangguh. Bila Petronas diwujudkan gergasi di dunia, kita anggap ini sebagai satu badan yang mewakili seluruh negara dalam PDA 64. Tetapi masa membuktikan keupayaan Sarawak meningkat. Rakyat Sarawak juga merasakan harus punyai peluang dan kesempatan. Maka diwujudkan Petros. Sikap saya ialah saya akan pertahankan Petronas sebagai satu gergasi peringkat nasional dan internasional. Mari kita sama-sama bimbing dan angkat keupayaan Petros sebagai syarikat kita bersama. Itu sikap kita. Saya terima kasih kerana termeterai prinsip utama yang saya tanda tangani bersama Premier Abang Joe. Atas prinsip itu, saya terkuasa berunding mengiktiraf PDA 76, mengiktiraf perundangan Sarawak kerana menginginkan sesuatu yang pertahankan kepentingan Sarawak. Maka kita maju terus dengan prinsip yang sedemikian dan mengambil keputusan supaya perjanjian komersial di antara kedua itu disegera dan dimuktamadkan. Saya boleh beri jaminan begini dan dengan persetujuan bersama Kerajaan Negeri Sarawak bahawa tidak ada sebab mengapa hal ini tidak dimungkinkan. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada Tuan Kuasa Teknikal ada penyelesaian awal yang dikemukakan. Tapi saya nak beri jaminan di sini pada hari keramat 16 September bagi kita semua bahawa tidak mungkin hal ini tidak boleh dileraikan. Prinsipnya sudah kita muktamadkan dan hanya perjanjian beberapa aspek perjanjian komersial yang sekarang diutamakan. Saudara-saudara, ada beberapa isu kecil yang diluahkan oleh rakan-rakan di Sabah dan Sarawak. Seperti sudah tahu, perang teluk berterusan. Harga minyak satu tong sudah meningkat dari $70 satu tong semasa belanjawan tahun lalu. Hari ini $102 satu tong. Saya berjumpa juga di Delhi Presiden Iran. Saya terima kasih kerana dia luluskan di antara kapal Petronas awal melepasi Teluk Hormuz dan diproses di Pengerang, negeri Johor. Tetapi masih menyebabkan harga dan kos tinggi. Tapi keputusan kerajaan dan keputusan Jemaah Menteri TPM ada ialah untuk tidak membebankan rakyat. Maka kita kekalkan harga RON 95 seringgit 99 sen, harga terendah di dunia. Yang sedikit rendah pada kita hanya Brunei Darussalam, Arab Saudi, pengeluar minyak terbesar dunia, harganya lebih tinggi dari kita. Qatar, pengeluar gas paling tinggi di dunia, harga minyak harganya lebih tinggi daripada Malaysia. Ini kerana tekad kita, waat nasional kita itu menggunakan segala kemudahan untuk menjaga kepentingan rakyat. Walaupun kita umumkan pemainnya dalam budi 95 300 liter sebulan diambang kemerdekaan 31 Ogos, tetapi pemilik pickup dan jeep diesel, ini masalah banyak di Sabah dan Sarawak, masih mengeluh. Jadi kita naikkan diesel bersubsidi hingga 400 liter sebulan. Ya, ya. Tapi inilah artinya demokrasi, kita dengar. Masih mengeluh. Menteri-menteri Sabah Sarawak mengeluarkan, ahli-ahli Yang Berhormat mengeluarkan permasalahan ini. Maka saya selain pada pengumuman bulan lalu, kerajaan bersetuju untuk menambah baik budi diesel. Pertama, kemudahan pemindahan kelayakan akan diperluas kepada mana-mana warga negara Malaysia yang layak dan tidak lagi terbatas kepada ahli keluarga terdekat. Ini berdasarkan rayuan. Kedua, pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan, kena dalam satu rumah nama, kadang untuk kegunaan anak, isteri itu. Sebab itu kita bagi kelonggaran ini. Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibina memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan terhadap kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta. Kerajaan efisien. Umum hari ini, lepas ini terus dibenarkan 3 kenderaan. Pelajar baru telah diumumkan dan saya bincang dengan Menteri Pengangkutan dan Menteri Pendidikan Tinggi memberikan bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali beri off, sekali beri one off sebanyak RM500 kepada setiap pelajar baru Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA yang layak. Universiti Awam, Politeknik, College Community bagi sesi kemasukan September-Oktober tahun ini. Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian. Saudara, ada hal pemberian khas. Bulan lalu saya umumkan untuk negeri Sabah yang terikat dengan MA63. Jadi kita naikkan dari 200, 400, 600 juta untuk interim sementara rundingan diteruskan kepada RM1.5 bilion untuk Sabah. Dan untuk Sarawak, saya katakan kepada Premier Abang Joe, kerana kedudukan kewangan itu Sarawak kuat, dia tidak. Tetapi ada semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia untuk interim untuk Sarawak. Saya umumkan malam ini RM1.5 bilion. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah yang tidak boleh diraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat. Inilah cita-cita kemerdekaan 1957 dan Malaysia 1963. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk mengangkat martabat negara kita, menjamin kesatuan yang unggul dan memacu negeri dan negara melalui tata kelola yang baik dengan amanah, kerana Malaysia mampu menjadi negara hebat, berkeupayaan dan contoh bagi rantau ini dan dunia, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian tadi ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sempena sambutan Hari Malaysia 2026 yang disambung siar dari TV1.
2: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu as-sunnah. Sabina dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12.30 malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. 9.53 minit malam. Tadi anda telah ikuti ucapan Perdana Menteri kita lah yang telah kami sambut siar di Nasional FM. Jadi bersambung kembali di Johor FM untuk waktu ni. Jangan risau kerana masih lagi kaunter ruangan Zoom seleksi dibuka untuk rakan pendengar kita. Sehinggalah jam 12.30 malam ya. Jadi Mira nak siarkan berapa lagu dahulu dan juga bersedia sekejap saja lagi kita nak berikan ruang juga berita Johor FM. Ringkasan berita sebenarnya pada jam 10 malam. Selepas ini anda akan dihiburkan dengan persembahan Marsha dan juga Velvet, lagu yang bertajuk Semandak Sabah. Ini permintaan rakan kita Adelina Jamal, katanya dengan ucapan selamat Hari Malaysia untuk tahun 2026. Dan jika kita akan tunaikan permintaan rakan kita ini, iaitu kiriman Noraini HR nak dengarkan Izhar Hanzi dari bawah katanya. Lagu ni katanya nak request lagu Thank You Cik Mela. Okey, baik. Saya akan siarkan selepas ini saja. Okeylah, untuk anda kita layan dulu lagu. Kejap lagi kita berkongsi lagi maklumat informasi hebat juga untuk anda. Terus setia bersama dengan kami di Johor FM, Permata Selatan.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Atas dan Di Atas Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Kata sendi nama atas tidak menunjukkan atau melibatkan adanya sebarang tempat atau lingkungan arah. Maksudnya bersamaan dengan akan, untuk, dengan dan tentang. Kata arah di atas pula menunjukkan tempat beradanya di sesuatu kawasan atau tempat. Penggunaan kedua-duanya tidak boleh bertukar ganti. Contoh ayat penggunaan yang salah. Contoh satu, kami mengucapkan terima kasih di atas kerjasama yang diberikan. Contoh dua, buku adik masih berada atas meja tulis. Penggunaan ayat yang betul. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Contoh dua, buku adik masih berada di atas meja tulis. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari santapan rohani dengan tahsin ilmu As-Sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Melodi Permata di Johor FM Permata Selatan untuk waktu ini 10.13 minit malam. Selamat beristirahat untuk Mira ucapkan untuk anda semua yang mana sedang memandu juga. Selamat memandu, berhati-hati dengan pemanduan anda. Kita mendoakanlah agar selamat sampai ke destinasi anda tujui. Nak ke mana agaknya malam-malam begini? Mungkin berjalan-jalan mungkin, tapi tak apalah, apa jua yang sedang anda lakukan pada hari ini, Mira doakan semoga dipermudahkan urusan. Terima kasih juga saya nak ucapkan untuk anda yang mendengarkan kami di mana jua anda berada, lagi-lagi yang mendengarkan menerusi RTM Klik. Itu yang paling kita hargai jugalah, sebab di aplikasi itu anda boleh dengarkan kami setiap hari di mana jua anda berada. Tak kisah berada di Kuala Lumpur, berada di Melaka, tak ada masalah untuk mendengarkan. Ini dia radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Jadi untuk waktu ni meneruskan hiburan di ruangan Zon Seleksi Pilihan Pendengar. Merah akan tunaikan permintaan rakan kita ini yang berada di Taiping, iaitu Naufal Hakim, nak dengarkan lagu yang bertajuk Mahligaimu dari Air Mataku, persembahan Lestari ya, untuk semua pendengar Johor FM. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia katanya. Dan juga kita nak tunaikan kiriman Haikal, katanya, Cik Mira, saya nak dengarkan lagu nyanyian Zamri, lagu yang bertajuk Sendiri Kesepian. Ini lagu sekitar tahun 80-an yang terpilih disiarkan pada malam ini. Tapi kita berhibur seketika dengan permintaan kakak kita ini, Kak Rubiah Ruby yang berada di Kampung Seri Gajah Chaal, nak dengarkan lagu yang bertajuk Cinta Luar Biasa, persembahan Mesha Kamaling. Untuk semua pendengar Warung Kak Ruby di Desa Temu Jodoh, buat pekerja Warung Kak Ruby ini tengah buka radio ni di warung. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita berhibur seketika. Terus setia bersama dengan Cik Merah di Melodi Permata. Anak petang sehingga jam 12 tengah malam nanti.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Hai, saya Tika Zatika. Dalam dunia yang sibuk mengejar kejayaan, kita sering terlupa untuk bernafas. Berehat sebentar bukan bermakna anda kalah, tapi itu tanda anda menghargai diri sendiri. Ambil masa untuk bertenang kerana kesihatan mental anda lebih utama daripada tugasan yang menimbun. Sayangi diri sebelum menyayangi orang lain. Pesanan hikmat masyarakat ini. Ikhlas daripada saya, Tika Zatika. Teruskan mendengar Johor FM Permata Selatan.
3: Lagu-lagu kegemaran anda akan terus dikeudarakan. Ini dia. Seleksi di Johor FM.

Lagu permintaan rakan pria kita Nurul Aini terpilih untuk disiarkan untuk waktu ini. Diharapkan anda masih lagi kekal setia bersama dengan Cik Merah menanti lagu-lagu kesukaan anda mungkin terpilih pada malam ni. Kena tunggulah. Merah akan cuba susun satu persatu sehinggalah jam 12.30 malam. Untuk waktu ni 10.37 minit malam, yang mana kelapangan jangan lupa juga ikuti kami di semua platform media sosial. Kami ada aja di mana-mana. Di Facebook ada, di Instagram, di TikTok, di aplikasi X macam sekarang ni, yang aplikasi yang selalu orang gunakan juga iaitu Threads. Boleh sahaja cari Johor FM. Pastikan anda pengguna media sosial ni, pengguna berkongsilah maklumat dari sumber yang tepat dan sahih. Jadi itu waktu ni masih lagi meneruskan hiburan di ruangan Zon Seleksi yang seterusnya. Kiriman rakan kita yang berada di Pontian, Sebastian, rakan kita nak dengarkan Dharma Sutra, lagu yang bertajuk Sufi. Saya akan siarkan selepas saja, sekejap saja lagi ya. Dan juga kita akan belanja permintaan rakan kita yang seterusnya, Nadira Muzaffar, berada di Kuala Lumpur, nak dengarkan Celine Dion, lagu yang bertajuk I Surrender. Dan juga ini dia gandingan berapa penyanyi yang lagu ini lagu yang lama dinyanyikan versi

0: baru untuk 2.0, okay, bersama Aisyah Retno, Marsha Milan, Adira dan juga Nadira. Cinta di akhir garisan, permintaan kam kita. Jadi Merah siarkanlah untuk waktu ni. Jadi kena terus lagi bersama dengan Cik Merah untuk kita layan lagu seleksi pilihan pendengar. Anda tunggu, mungkin mana tahu lagu anda terpilih pada malam ni. Terus setia bersama kami di Johor FM.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12.30 malam. Setiap hari, Tapan Rohani dengan Tahsin Ilmu As-Sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12.30 malam.
2: Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.

0: dalam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua Berbeza Tapi Bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apit Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
5: Labuan Mat Dara sempena

0: sebut lah kisah Laksmana Hang Tuh.
1: Tak eh, kenapa tak baca buku sejarah tu lagi?
2: Baca apa dah tamat?
1: Dah tamat?
3: Jalau bang, bentar guru dah tahu.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Atas dan Di Atas Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Kata sendi nama atas tidak menunjukkan atau melibatkan adanya sebarang tempat atau lingkungan arah. Maksudnya bersamaan dengan akan, untuk, dengan dan tentang. Kata arah di atas pula menunjukkan tempat beradanya di sesuatu kawasan atau tempat. Penggunaan kedua-duanya tidak boleh bertukar ganti. Contoh ayat penggunaan yang salah. Contoh satu, kami mengucapkan terima kasih di atas kerjasama yang diberikan. Contoh dua, buku adik masih berada atas meja tulis. Penggunaan ayat yang betul. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Contoh dua, buku adik masih berada di atas meja tulis. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu As-Sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

lagu permintaan Firdaus terpilih untuk disiarkan di ruangan Zoom Seleksi bersama Ella dan juga Awi baru saja menghiburkan anda di Johor FM. Tadi juga anda dah dihiburkan dengan persembahan Ratu, lagu yang bertajuk Teman Tapi Mesra. Ini dia permintaan rakan kita lah, Mahirah yang berada di Larkin. Diharapkan di waktu ni masih lagi anda kekal setia bersama dengan Cik Merah di Johor FM, menemani anda di 101.9 untuk yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau, 105.3 bagi kawasan utara Johor dan 92.1 MHz FM bagi kawasan pantai timur Johor. Ramai yang menghantarkan permintaan lagu. Saya tak boleh janjikan saya mampu selitkan semua lagu, tapi apa yang kita boleh janjikan, lagu yang kita siarkan ni semestinya yang kena dengan pendengaran anda lah. Mesti ada lagu rancar, ada lagu melayang perasaan, semuanya ada. Merah sajikan sehinggalah jam 12.30 malam cepat je masuk jalan. Tak tahu di jam yang terakhir, jam ini kiranya mungkin ada yang sedang memandu lagi. Okay, fokus pada pemanduan anda. Kalau dah ada mengantuk, dah rasa menguap banyak kali, pemandangan rasa kosong, cari tempat sesuai, berhenti rehat seketika. Dah segar, barulah teruskan dengan pemanduan anda. Semestinya juga untuk yang berada di rumah, bersiap sedia juga untuk anda istirahat, nak lelakkan mata. Esok kita nak menghadapi hari esok pula, pengurusan di tempat kerja dan sebagainya, pengurusan anak. Jadi rancanglah apa pada malam ini sebaik-baiknya. Sebelum nak lelakkan mata juga, pastikan keadaan rumah dalam keadaan bersih dan juga selamat. Itu yang selalu Merah kongsi kan, setiap kali saya berkonti waktu malam. Dan untuk waktu tu ni memang inilah pesanan saya, sebab kadang-kadang kita terlepas pandang, memang kita ni terlalu penat. Tapi bila kita tidur dalam keadaan rumah kita yang tidak bersih, kita terabai. So pagi pun kita akan rasa tertekan tau, kita harungi benda yang sama. Jadi kita cubalah paling-paling malam ni penat sedikit, mengemas yang patut. Esok kita bangun tak adalah orang kata memeningkan sangat pemandangan kita tu. Okey, paling penting kita nak meneruskan hiburan. Jom dengan ruangan Zoom Seleksi yang seterusnya. Saya nak tunaikan kiriman rakan kita ini, iaitu mana nama dia hilang dah Okey, jumpa dah. Kamas Mona JDT nak dengarkan Nora, lagu yang bertajuk Di Persimpangan Dilema. Kiriman Cik Nin Bajari, rakan kita ini memilih lagu yang bertajuk Puteri persembahan Zainal Abidin dan Cik Mirah, hari ini ucapan juga selamat Hari Malaysia dan selamat ulang tahun Hari Angkatan Tentera Malaysia yang ke-93 tahun. Ucapan juga untuk isteri Fadilah, Ujang Puntian, Pak Wan di Kubu dan semua pendengar setia Johor FM. Moga terhibur dengan lagu ini.

0: malam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai mak dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih nak.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
3: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
4: Labon Mat Dara sempena
9: Hari Malaysia.
10: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skem pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skem pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: 11.44 minit malam di Johor FM Permata Selatan. Ruangan Zon Seleksi tadi, Merah tunaikan permintaan Nabila. Rakan kita nak dengarkan Tulus, lagu yang bertajuk Teh Hijau. Dan baru saja menghiburkan anda juga persembahan Crystal, lagu yang bertajuk Delilah, permintaan Izham Hadi. Dan nampaknya kita berada di penghujung pertemuan. Anda bersama dengan saya Cik Merah kerana ruangan Zon Seleksi pun dah di penghujung. Ini pun sekejap saja lagi kita akan melangkah tepat jam 12 tengah malam. Dan semestinya jangan lupa temu janji di Johor FM tepat jam 6 pagi esok menerusi segmen Aura Permata. Mohon maaf juga mungkin ada lagu-lagu permintaan rakan kita tak dapat terpilih lah. Tapi ada satu lagu terakhir yang dapat Merah siarkan untuk hiburan semua rakan pendengar kita. Jadi untuk anda, insyaAllah ada masa lagi kita berjumpa bersama dengan Cik Merah pada hari Sabtu nanti, menerusi Sabtu Aura Permata kot. Mungkin akan bersama dengan Cik Merah, saya tak pasti. Ya, betul. Akan bersama dengan saya pada hari Sabtu nanti untuk Aura Permata. Okey, semua jaga diri. Selamat malam. Jumpa lagi. Semoga anda sentiasa dilindungi, diberikan kesihatan yang baik dan juga dikeluarkan dari segala kesulitan. Saya tinggalkan anda dengan permintaan Kak Nana kita. Nak dengarkan persembahan Datuk Sri Siti Nurhaliza, lagu yang bertajuk Aku Cinta Padamu. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Cawangan Johor Bahru. Vitamin jiwa hari ini adalah mengenai simpanan kecemasan. Hidup ini ibarat musim, ada hari cerah yang menyenangkan dan ada hari mendung yang datang tanpa amaran. Simpanan kecemasan itulah payung kita. Bukan untuk menunjuk kaya, tetapi sebagai perlindungan bila badai datang tanpa diduga. Mulakan sekarang walaupun hanya sedikit, kerana yang kecil bila dijaga dengan setia akan membesar bersama masa. Apabila tiba saat genting, kita tidak lagi panik kerana kita sudah bersedia. Simpan sedikit demi sedikit dengan sasaran menyediakan 3 hingga 6 bulan perbelanjaan sebagai tabung kecemasan. Dan jika terasa berat, mulakan dahulu dengan tabung kecemasan kecil. Jangan tunggu masa sempurna kerana permulaan yang sedikit hari ini lebih berharga daripada niat besar yang tertangguh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sailin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilaina al-ihsan wakarrih al-fusuq wal-'isyan وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keridhaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal-adli wal-insaf, وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

Assalamualaikum dan selamat pagi Nasional FM sentiasa di hati. Kita sudah pun masuk hari yang baru, Khamis 17 September 2026 bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Tapi rasanya masih belum terlambat kalau Mira nak ucapkan selamat Hari Malaysia buat anda semua. Macam mana sambutan anda semalam? Mungkin ada yang keluar berjalan, luangkan masa dengan keluarga, ataupun mungkin ada yang pilih untuk berehat sahaja di rumah kan? Tapi jangan risau, apa pun cara anda meraikannya, saya doakan semoga semuanya telah berjalan dengan baik dan ada memori manis yang ditinggalkan. Terima kasih kepada rakan penyampai saya sebelum ini, Reza Zikri, yang telah menemani anda dari jam 6 petang sehingga 12 tengah malam tadi. Okey Reza, awak dah berehat, dah bertidur lena dah. Mira akan menggantikan untuk menemani geng burung hantu kita pada hari ini. Okey, kita teruskan malam masih muda orang kata. Kita teruskan dengan Si Jantung Hati Khalifah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda berada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Malam macam ni mungkin suasana dekat luar dah semakin tenang, tapi ada ramai yang sebenarnya masih meneruskan rutin harian macam biasa. Petugas keselamatan masih berjaga, pekerja shift malam masih bertugas, dan mungkin masih ada pemandu yang sedang memandu di atas jalan raya, dan ada juga yang tengah kejar kerja ni, nak siapkan kerja semuanya sebelum pagi kan. Jadi buat anda yang sedang bekerja waktu semua orang lain sedang tidur lena, sedang berehat, semoga segala urusan malam ini dipermudahkan. Jangan lupa jaga diri dan curi sedikit masa untuk berehat bila berpeluang, dan Mira akan menemani anda sepanjang anda bertugas. Jangan risau.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Ha, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Ah, makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Ah, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Buli bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras Ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

jam menunjukkan pukul 1.04 minit pagi. Cepat betul. Rasa macam baru je tadi Mira masuk konti. Baru je cakap apa ni? Bagi salam kepada geng burung hantu kita kan. Tengok-tengok dah masuk pukul 1 pagi. Jadi yang tengah buat kerja tu teruskan. Yang sedang memandu, hati-hati, ikuti had laju. Yang tengah santai-santai tu, anda paling untung. Sebab boleh layan lagu je, duduk santai. Dengar lagu National FM kan? Okey, kita teruskan dengan lagu, siapa nama sini? Nama Farhana. Lagu ni untuk anda. Farhana daripada Jimbara. National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu

Ha, sambil dengar lagu Beat It daripada Michael Jackson tu, Mira tiba-tiba terfikir satu benda ni. Kenapa ya bila tengah malam tiba-tiba boleh pula kita teringin nak makan yang bukan-bukan kan? Siang tadi tak teringat pun. Tapi sekarang dah pukul 1 pagi lebih ni, boleh pula Mira terbayang nasi goreng panas-panas, mi goreng mamak, tambah telur mata. Eh, sudah. Tapi yang bahayanya, bila kita dah mula tengok video makanan dekat telefon. Ha, satu video je kononnya lah kan. Sekali 5 minit kemudian dah sibuk fikir, ada ke tak kedai yang buka lagi ni eh? Ha, itulah apa yang Mira tengah alami sekarang ni. Jadi siapa yang tengah bekerja sambil makan lewat malam tu, selamat menjamu selera. Yang tak ada makanan macam Mira ni, kita telan air liur dan layan lagu je lah dulu ya. Okay, teruskan bersama Mira dalam National FM, sentiasa di hati.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira nak kongsi satu fakta tentang burung nuri. Burung nuri memang terkenal dengan kebolehannya untuk tiru bunyi, termasuklah suara manusia. Suara Mira pun dia boleh tiru tau. Bayangkan kalau dekat rumah kita ada bela seekor yang dah pandai tiru suara kita. Silap-silap kita tengah panggil orang pun, dia pun sibuk pagi sekali. Lagi satu, kalau dia dah mula ikut ayat yang kita selalu sebut, masa tu barulah kita sedar. Rupanya banyak juga benda yang kita ulang setiap hari kan. Kenapa tiba-tiba je Mira cerita pasal burung nuri ni? Sebab lagu selepas ni pun tajuknya Nuri juga. Kita terus dengarkan lagu Nuri daripada Ella. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kaya sa labon madara. Siang malam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi, akhirnya, kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut. Pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
3: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
4: Labon Mat Dara sempena

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah masuk jam 2 pagi, jam kedua Mira bersama geng burung hantu. Baik, jam 2 pagi ni dia lain macam sikit. Mata mungkin dah mula berat, tapi lagu kita tak nak bagi berat sangatlah. Kalau dari tadi rentak lagu yang dimainkan agak rancak, tapi untuk jam seterusnya ni Mira nak bawa geng burung hantu layan rentak perlahan sedikit berbanding 2 jam sebelum. Kita nak masuk ke lagu-lagu slow rock pula. Yang jenis bila muzik mula je rasa macam nak sandar, layan. Layan je lagu slow rock kan. Tapi yang tengah mandu tu jangan terlebih menghayati pula. Layan lagu layan juga, tapi pastikan anda masih fokus untuk memandu dengan berhati-hati. Jadi jom kita layan lagu slow rock pula. Ini dia Titian Hasrat daripada Samudra. Nasional FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, senja kala. Dan kalau nama anda Nabila, mungkin ada antara pendengar yang burung hantu namanya Nabila. Jangan ke mana-mana dulu. Lagu selepas ni macam khas untuk anda, ya. Tapi kalau fikirkan kan, seronok juga kalau nama sendiri ada dalam tajuk lagu. Kalau nama lagu Amira, suka saya tu. Bila lagu tu dimainkan, walaupun sebenarnya langsung tak ada kena-mengena dengan kita, tapi sebab tajuk lagu tu nama kita, bolehlah kita rasa, ha, lagu ni lagu saya ni. Tapi jangan risau, yang bukan bernama Nabila, jangan merajuk pula, ya. Lagu seterusnya untuk semua, bukan sahaja Nabila, cuma tajuk lagu kali ni Nabila yang dapat dulu. Jom kita dengarkan Cinta Untuk Nabila. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Bumi Putra Rockers, aku hanya serangga. Kadang-kadang bila kita rasa diri ni macam tak dipandang, memang mudah sangat nak fikir mungkin diri ni tak cukup baik untuk dia. Tapi janganlah sampai kita terlampau merendahkan diri sendiri. Kalau orang tu tak nampak nilai kita, tak semestinya kita yang kurang. Mungkin memang bukan kita takdirnya, mungkin memang bukan kita jodohnya. Jadi daripada sibuk mengejar sampai penat diri sendiri, ada masanya lebih baik kita cakap, biarkanlah.

Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

pejam selit, pejam selit. Sekarang dah pun masuk jam 3 pagi. Ha, kalau waktu siang 3 jam tu rasa lama ya. Tapi ya, tengok sekarang malam ni, baru je Mira masuk konti pukul 12.30 malam tadi. Tengok-tengok dah 3 jam bersama geng burung hantu. Yelah, bila kita dah ditemani lagu, borak-borak sikit, tahu-tahu 3 jam pun dah berlalu kan. Ha, jadi untuk anda yang masih bekerja, semoga semuanya dipermudahkan. Yang tengah dalam perjalanan pula, pandu kenderaan hati-hati, elok-elok, tak perlu tergesa-gesa. Dan mungkin yang memang sengaja berjaga sebab nak teman Mira, ha, yang ni Mira hargai lebih sikit lah. Ha, dan buat pengetahuan anda juga, Mira sekarang bukan hanya bersiaran di radio, Mira juga sedang bersiaran di TikTok Nasional FM kita. Dan kalau saya boleh menyapa beberapa rakan yang ada menemani saya buat masa kini, yang sempat saya sapa, kita ada Latifah, kita ada Desil, kita ada Khairul Melati, Khairul Anwar, Nur Fatiha Mansur, kita ada siapa lagi, kejap saya tengok dulu, kita ada Miss Kayoy, Jajai 83, Mesara, Zaini Tukimin, Latifah lah, Mr. Weld, Nazri Hijulis, Kak Inul Maisa, Lil 1182, Rezwan 103 dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin borak santai bersama Mira dan juga pendengar geng burung hantu yang lain, boleh singgah ke TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan apapun, kita masih ada 3 jam lagi, Mira akan masih menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Jadi terus bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia teman pengganti Blackfeet Malik.

Idris Highway Star daripada kumpulan Deep Purple. Okay, masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okay, tadi sambil kita dengar lagu layan lagu, Mira ada tanya soalan untuk geng burung hantu yang sedang menemani Mira dalam TikTok Nasional FM. Okay, Mira tanya, ada satu benda ni, lagi kita cari, kadang-kadang lagi susah nak jumpa, lagi pandai dia menyorok. Kali-kali macam mana pun tak jumpa. Saya tanyalah juga kan mereka semua ni. Jadi beberapa jawapan yang diberikan, yang dilontarkan, ada cakap kutu, ada cakap rahsia, ada cakap benda apa, pasir, benda dalam pasir bawah rumah kayu, macam-macam. Betul-betul unik ya, tapi sebenarnya logik juga jawapan mereka semuanya kan. Tapi jawapan untuk soalan saya tadi tu sebenarnya apa tau, sebab nak kaitkan dengan lagu selepas ini, jawapan saya ialah sebenarnya jodoh. Betul lah kan, lagi kita cari jodoh tu, lagi susah sebenarnya jumpa kan. Lagi-lagi orang sekeliling kita mula tanya bila nak kahwin. Kalau Mira tahu tarikh bila nak kahwin, dah lama Mira tandakan dekat kalender tu kan. Tapi bab jodoh ni tak perlulah terlalu tertekan. Jodoh ni bukan mudah, bukan sesenang order makanan dekat restoran tu. Pesan je terus dapat tak? Bukan macam tu, tak sesenang macam tu. Tapi yang penting, teruskan hidup kita macam biasa, kenal orang dengan cara yang baik, dan jangan terburu-buru semata-mata sebab tengok orang lain dah berpasangan. Orang kata kalau tu apa, sebab FOMO, fear of missing out. Jangan macam tu. Kita kena kenal dulu orang tu, barulah kita takkan insyaAllah menyesal di kemudian hari kan. Okay, sementara masih mencari jodoh tu, kita bagi Wali Ben temankan dulu anda dengan lagu Cari Jodoh. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rina, habis laku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3.50 minit pagi dan sebentar tadi Sofas dengan Dan Bila Esok, dengan bila kita dengar lirik dia macam ibarat ada satu harapan kalau esok dipertemukan kembali dengan orang yang pernah kita sayangi, mungkin ada tak ruang dalam hati untuk cinta dulu tu untuk kembali, kan? Macam ada rapat pula. Kadang-kadang bila perasaan tu masih kuat walaupun dah terpisah, dah lama tak bersama, tetap ada satu bahagian dalam hati kita yang berharap mungkin satu hari nanti ada peluang lagi tak? Sebetulah lirik lagunya. Kalau sampai macam tu kuatnya cinta tu, mungkin bukan cinta biasa je, kita boleh kategorikan sebagai cinta mati mungkin. Ini dia seterusnya, Cinta Matiku daripada Sixth Sense. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Santo. Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 4.10 minit pagi. Dah sampai pun masuk jam 4. Waktu macam ni kalau kita tengok jam, mesti ada yang terkejut. Eh, dah pukul 4. Ha, tak apa. Yang penting apa sahaja urusan anda malam ni, harap semuanya berjalan lancar. Kalau sedang bekerja, buat satu-satu pelan-pelan. Yang dalam perjalanan pula, pandu dengan tenang dan hati-hati. Mira pun masih setia di sini menemani sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi jangan risau, anda tak perlu lalui awal pagi ni seorang-seorang. Ada Mira dan juga geng burung hantu yang akan menemani anda. Jadi kita teruskan 2 jam terakhir geng burung hantu bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 1

Itu dia sakitnya rindu daripada kumpulan Freshies yang diterbitkan pada tahun 1994. Ada juga rakan di TikTok. Dia suka kata, lama tak dengar lagu ni. 13 tahun lebih dah. Lagu lama juga kan. Tapi masih boleh buat kita goyang badan ke kanan ke kiri. Itulah dia lagu kan. Berapa lama pun, kalau memang lagu tu best, sedap didengar, macam mana pun memang boleh bergoyang badan kita. Mira nak kongsikan satu peringatan yang Mira rasa cukup penting, terutama untuk ibu bapa yang biasa bawa anak-anak menaiki motosikal. Okay, menerusi perkongsian di Instagram Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, keselamatan anak-anak sebenarnya bermula dengan tanggungjawab kita sendiri. Walaupun perjalanan itu dekat, mungkin sekadar nak hantar anak ke sekolah atau pergi kedai berdekatan, risiko kemalangan tetap ada. Jadi pastikan anak-anak anda memakai topi keledar yang sesuai, dipakai dengan betul dan yang paling penting, diikat dengan kemas. Inilah yang boleh membantu mengurangkan risiko kecederaan serius pada bahagian kepala sekiranya berlaku kemalangan. Jadi jangan sebab perjalanan tu dekat kita rasa tak apa. Keselamatan tetap nombor satu, lebih-lebih lagi bila melibatkan anak-anak. Jadi pastikan ya, siapa yang mungkin lepas ni nak naik motosikal, nak bawa anak-anak naik, pastikan ikat tali keledar dengan kemas. Dan juga pastikan saiz yang betul. Pastikan semua keselamatan tu sebelum membawa anak menaiki motosikal. Okey, kita teruskan lagi pagi ini dengan lagu Jiwa, lagu cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sini cinta, sana cinta daripada Emelina dan Syida. Ha, kalau sana cinta, sini cinta macam lirik lagu tu lah, bikin pusing kepala ni kan. Ha, nampaknya baik betul cinta yang nak kena uruskan ni. Ha, tapi dalam bab hati ni, kadang-kadang orang sekeliling boleh bagi macam-macam pendapat ya. Boleh bagi tips-tips kan. Yang ni sesuai, yang tu tak sesuai. Awak tak payah dengan orang ni. Awak kena dengar ni. Banyak pula komen-komen kan. Ha, tapi akhirnya, kita yang sebenarnya paling tahu apa yang kita rasa dan apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Macam Mila nak cakap lepas ni, aku lebih tahu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira untuk jam terakhir. Mira menemani geng burung hantu. Kita sudah pemasuk jam 5 pagi. Tepat sekarang pukul 5.07 minit pagi. Mira ada satu soalan. Satu soalan mudah je nak tanya geng burung hantu ni. Apa perkara pertama yang anda cari bila bangun pagi? Telefon? Air kosong? Kopi? Ataupun sambung cari bantal sebab rasa 5 minit lagi masih sempat? Itu zaman-zaman masa sekolah saya macam itulah. Yang 5 minit tu lah selalunya bahaya. Pejam mata kejap, buka balik, dah pukul 7 pagi. Minta janganlah. Apa pun roti panggil anda hari ini, semoga pagi ini bermula dengan baik. Dan tadi salah satu perbincangan yang kita bincang dalam TikTok tadi, bukan sahaja kita perlu tambahkan manis dalam senyuman, tapi juga kata-kata, tutur kata kita juga harus manis dan sopan. Pastikan segala perkataan, segala ayat yang keluar daripada mulut kita itu tidak mengurus hati orang. Kita tak tahu, kadang-kadang ada kata-kata yang mungkin kita rasa macam biasa sahaja, tak ada rasa bersalah pun, tapi mungkin ada orang yang terasa dengan kata-kata kita. Jadi ingatlah, sebelum melontarkan kata-kata, sebelum berkata-kata, pastikan ayat-ayat anda itu tidak mengurus hati sesiapa sahaja. Dan pastikan anda juga mulakan hari anda dengan positif. Jika kita ceria, orang lain ceria, insyaAllah hidup kita, sepanjang perjalanan hidup kita akan ceria sahaja. Okay, yang dah bangun tu selamat pagi. Jangan risau, Mira akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kita akan mulakan jam 5 pagi kita dengan lagu Sungai Lui, Aizan Amdan. Dan seketika nanti juga kita akan dengarkan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit saya, Wahidah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang dari kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih kepada diri dia sendiri. Kalau kita kasih diri kita sendiri, sudah pasti kita tak mau duduk dalam susah. Kita salih azamat duduk dalam kesempitan, kesusahan. Mesti kita tak mau benda-benda tu semua. Maka subhanallah, demikian juga saudara-saudara kita yang lain, jiran kita, adik-beradik kita, keluarga kita, bahkan siapa saja pun tak mau duduk dalam kesusahan. Tak mau dia duduk dalam salih azamat kesempitan. Maka subhanallah, macam mana kita tak mau kita duduk dalam sempit, macam mana kita tak mau kita dalam susah, maka kita tak patut juga membiarkan saudara-saudara kita, adik-beradik kita, jiran-jiran kita pun duduk dalam kesusahan. Maka tanggungjawab kita untuk memperhatikan, jangan sampai mereka subhanallah sallallahu alaihi wasallam terpaksa untuk meminta-minta sampai ke tahap subhanallah sallallahu alaihi wasallam, sampai ada di kalangan kita yang terpaksa untuk Allah sallallahu alaihi wasallam minta meraih simpati subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah ada daripada kalangan saudara kita ataupun jiran-jiran kita sampai terpaksa minta macam tu, itu bukan masalah dia, tetapi itu masalah kita yang tidak menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang jiran yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia akan memuliakan tetamunya. Dia beriman kepada Allah dengan maksud dia tahu bahawa Allah memerhatikan setiap tingkah lakunya. Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Allah mengetahui bahkan sehingga apa yang ada di dalam hatinya. Dan dia beriman kepada hari akhirat. Dia meyakini bahawa ada di sana timbang hisab. Kebaikan-kebaikan akan diberikan ganjaran pahala. Dosa-dosa kemaksiatan akan diazab oleh Allah SWT. Adanya syurga, adanya neraka. Maka orang yang macam ni, kata Nabi SAW, dia akan memuliakan jiran-jirannya. Dan di antara cara untuk seseorang itu memuliakan jiran dia ialah dengan dia sentiasa memerhatikan seandainya jirannya duduk dalam kesusahan. Kalau jirannya duduk dalam kesusahan, jirannya sallallahu alaihi wasallam duduk dalam kesempitan memerlukan bantuan, maka dia tak tunggu jiran itu sampai terpaksa minta daripada dia. Bahkan dia yang pergi bertanyakan khabar seandainya jirannya berada dalam kesusahan ataupun memerlukan. Dia yang bertanya khabar, telefon, kadang-kadang WhatsApp, bila tengok macam langsung tak keluar rumah, memerlukan bantuan, memerlukan apa-apa sebagainya, Allah SWT tak perlu dia tunggu. Ini sifat seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhirat sebagaimana yang disebutkan oleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurbati dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia daripada seorang mukmin yang lain, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dari kesusahan pada hari akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang yang dalam kesulitan, salih asmat, dalam kesulitan, maka Allah akan mempermudahkan baginya kesulitan-kesulitan di dunia dan akhirat. Allahu Rabbi, tuan-tuan, Masya Allah, salih ala si Muhammad. Siapa yang nampak ada daripada kalangan saudaranya yang duduk dalam kesusahan, dia berusaha untuk tolong saudara dia yang duduk dalam kesusahan itu sedaya yang termampu oleh dia. Tengok ada tak susah dia dekat mana, salih asmat, apa keperluan-keperluan dia. Dia berusaha untuk memenuhkan dan mengeluarkan sahabat dia, saudara dia, jiran dia itu daripada kesusahan, maka Allah akan melapangkan dia daripada kesusahan-kesusahan nanti di akhirat. Kita tahu susahnya nanti di akhirat. Kita ni banyak dosa, banyak je benda nak bersoal jawab nanti di akhirat. Berapa banyak yang Allah suruh yang kita tak buat, berapa banyak yang Allah larang yang kita sibuk nak buat, berapa banyak benda-benda yang Allah tak bagi kita buat, kita terima teringin sangat nak buat. Kita sering saja melakukan dosa. Berapa banyak kita bercakap tentang orang. Berapa banyak kita duk tengok benda yang tak patut kita tengok. Dan berapa banyak perkara-perkara yang tak sepatutnya kita seorang mukmin yang baik melakukan dan kita buat. Maka ini yang akan menyebabkan seorang nanti susah di akhirat. Orang yang tenggelam dalam peluhnya di akhirat. Duduk pada solat semak dengan matahari terik di atas kepalanya dan sebagainya. Banyak kesusahan-kesusahan akhirat. Dan orang yang membantu, mempermudahkan ataupun Allah SWT melepaskan sahabat dia, saudara dia, orang mukmin yang lain, jirannya sebagainya daripada kesusahan ini, Allah akan melepaskan dia daripada kesusahan-kesusahan akhirat nanti ni. Subhanallah SWT. Dan bukan sekat tu, kata Nabi SAW, siapa yang mempermudahkan urusan orang, orang yang duduk dalam kesulitan, orang yang duduk dalam kesempitan, dipermudahkan urusan tersebut. Salli ala Sayyidina Muhammad. Saya ada keperluan sikit ni sebagainya Muhammad. Masya Allah Salli Muhammad. Tak apa, tak ada masalah apa. Saya nak pinjam duit sikit boleh tak? Boleh, tak ada masalah apa. Nanti bayar apa sebagainya Muhammad. Nanti kalau saya duit bayar, tak apa Salli Muhammad. Kalau nanti Allah Muhammad sampai waktunya, saya minta maaf lah, saya tak mampu nak bayar apa sebab ada masalah apa semua sebagainya. Tak apa, kita tangguh sikit lagi. Tuan-tuan, dia mempermudahkan urusan orang yang dalam kesusahan. Kata Nabi SAW, Allah akan mempermudahkan urusannya di dunia hingga akhirat. Bukan setakat akhirat, dunia lagi Allah permudahkan untuknya. Subhanallah. Hidupnya dalam keadaan tenang, hidupnya dalam keadaan selesa. Masya Allah, Allah beri kelapangan dalam rezeki dia. Allah permudahkan urusan kehidupan dan pekerjaan dia. Dan Allah akan berikan kepadanya anak-anak yang tidak akan membebankan kehidupan dia. Allah memberikan keluarganya yang dalam keadaan kemudahan-kemudahan dan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Rezekinya melimpah ruah. Apa yang dia harapkan dalam kehidupan dunia dia, Allah akan bagi dekat dia. Bukan sekadar itu, lebih dahsyat dan lebih baik lagi subhanallah, bila Allah nak berikan kebaikan nanti, waktu duduk di akhirat nanti, Allah akan mempermudahkan urusan dia. Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan di akhirat nanti. Subhanallah, akhirat pun dapat, dunia awal-awal lagi dapat. Kepada siapa? Orang-orang yang mempermudahkan urusan saudara Islam dia yang lain. Kita kena jadi orang yang macam ni tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kita kena ingat Nabi SAW sebut, kita ni tuan-tuan, salam Allah, salam Muhammad, kita sendiri pun sangat memerlukan bantuan sebenarnya. Kita sendiri pun sangat memerlukan perhatian orang. Maka Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW kata, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menolong keperluan-keperluan saudaranya, maka Allah akan sentiasa memenuhi keperluan-keperluan dia. Ini janji Nabi SAW tuan-tuan. Maka kita takut apa? Kita ada keperluan kita, tak apa, Allah akan tolong kita. Jangan risau, Allah akan gerakkan hati manusia untuk tolong kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan risau. Allahumma salli asma, Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata apa? Allahumma salli asma, inna allaha katabal ihsanu ala kulli syaih. Sungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Ihsan ni ada dua. Satu ihsan dengan Allah, ihsan dalam urusan ibadat. Satu lagi ihsan sesama manusia. Ihsan sesama manusia ni, kata mudah faham kita ni, bahasa kita mudah-mudah faham ni, letak diri kita di kasut dia, salih ala syamat, ataupun letak diri dia dalam kasut kita. Ha, tu perkataan yang paling tepat tu. Kita duduk pada posisi dia, apa perasaan dia? Waktu orang susah, waktu kita susah, kita harap orang tolong kita. Waktu orang susah, kita tolong orang. Nanti waktu kita susah, orang akan tolong kita. Allah akan gerakkan hati orang untuk tolong kita. Jangan risau. Tuan-tuan, tolong penuhi hajat-hajat, penuhi keperluan-keperluan saudara kita yang lain. Waktu kita susah, waktu kita memerlukan, jangan risau. Allah akan hantar orang untuk tolong kita. Allah akan hantar orang untuk ingat dekat kita. Sebab Nabi SAW sebut macam tu. Tuan-tuan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia selalu pergi jumpa Salih Asyamad, orang-orang yang memerlukan, pi ambil ayat tu Salih Asyamad pada malam-malam hari. Salih Asyamad, Sayyidina Umar pernah dilihat pada satu malam Salih Asyamad oleh Talhah radhiyallahu anhu masuk ke kawasan rumah seorang wanita. Kemudian Talhah pun masuk ke dalam rumah wanita tersebut pada siang harinya. Ternyata wanita tersebut tua, buta, lumpuh. Talhah kemudian bertanya, apa yang diperbuat oleh laki-laki tadi malam tadi terhadap kamu? Yani Sayyidina Umar lah. Wanita itu menjawab, sudah lama orang itu datang kepadaku dengan membawa sesuatu yang bermanfaat bagiku dan mengeluarkan aku daripada kesusahan. Tuan-tuan tengok ni, sifat Amirul Mukminin. Masya-Allah. Siapa contoh dia? Contoh dia ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat prihatin, dan ini merupakan tuntutan kepada kita seluruh orang yang beriman. Kalau kita mengaku kita ni orang beriman, maka di sana ada ramai orang yang memerlukan perhatian kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tidak sempurna iman, tidak beriman seseorang itu apabila dia tidur dalam keadaan dia kenyang sedangkan jirannya dalam kelaparan. Maka tuan-tuan, kita jadi orang yang baik, kita jadi orang yang hebat, kita jadi orang yang sebagaimana yang dituntut dalam agama. Kita pastikan jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita, bahkan ahli keluarga kita, semuanya duduk dalam ketenangan, duduk dalam Allahumma salli wasallim, dikeluar daripada kesusahan, daripada pertolongan-pertolongan yang kita berikan. Jangan tunggu sahabat-sahabat kita minta, jangan tunggu mereka minta, tetapi kita lah yang menawarkan bantuan-bantuan sekadar mana yang kita mampu, sebab sampai satu hari kita juga memerlukan bantuan. Dan Allah menjanjikan bantuan dan pertolongan kepada orang yang sentiasa memberi bantuan kepada orang yang memerlukan. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Ombak Rindu daripada Hafiz dan Adira. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 5.30 minit pagi. Waktu macam ni mesti dah mula terhidu macam-macam bau dari dapur kan. Ada yang mungkin dah mula masak nasi lemak, nasi goreng, siapkan roti, kuih semua. Sebab ketika ramai antara kita yang baru nak mulakan hari, peniaga sarapan sebenarnya dah mulakan pekerjaan. Saya rasa daripada jam 4 pagi tadi mungkin dah ada yang peniaga yang menyiapkan juadah untuk jualan pada hari ini. Saya doakan semoga jualan anda licin hari ini, habis licin. Saya doakan. Jadi Mira nak kirim salam buat semua peniaga yang tengah sibuk buat persiapan pagi ni. Semoga dipermudahkan segala urusan, ramai yang datang membeli dan habis licin jualan anda hari ini. Yang tengah dengar sambil bungkus nasi lemak tu, apa ni, goreng kuih ke apa semua ni, jangan lupa radio biar terus berbunyi. Kita kerja sama-sama ditemani Nasional FM, sentiasa di hati.

hati baik sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 17 September 2026 Masihi bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pukul 4.58 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.1, Kuching Sarawak 5.24 dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya waktu subuh ialah pada 5.57, Kuala Terengganu-Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.51, Kota Baru Kelantan 5.54, Johor Bahru-Johor 5.49, Bandaraya Melaka-Melaka 5.55, Seremban Negeri Sembilan 5.56, Shah Alam Selangor 5.57, Ipoh Perak 5.59, Georgetown Pulau Pinang 6.1, Alustar Kedah 6.1 dan Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Dan dengan itu maka berakhir tugasan Mira pagi ini menemani geng burung hantu. Selepas ini insyaAllah tiga suara yang akan menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya. Terima kasih kerana memilih Nasional FM untuk menemani pagi anda. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Ul Islam. Kita bersama Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera, dikurniakan dengan kekuatan, keimanan yang meningkat insya-Allah. Kerana salah satu daripada ciri iman yang kita nak cerita pada kali ini adalah iman dan rasa malu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila sebut rasa malu, bukan sekadar dia perasaan, tetapi perasaan itu merupakan salah satu daripada cabang iman. Dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah fa'asluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul aza'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman tu kata baginda Rasulullah SAW punya 60 cabang ataupun 70 cabang sab'un au bid'un wasitun 70 atau 60 cabangnya. Paling tinggi, paling utama adalah menyebut la ilaha illallah, dan yang paling rendah wa adnaha imatatul aza'anit tariq, menyingkir, mengenepikan duri yang mengganggu jalan. Dan disebutkan dalam hadis tersebut, dalam 60-70 cabang iman itu, salah satu daripadanya adalah malu. Yang paling tinggi menyebut la ilaha illallah, paling rendah alihkan gangguan kat jalan walaupun duri. Dan salah satu lagi daripada cabangnya adalah cabang iman itu adalah malu. Sebab itu malu ini ada sifat malu. Kita kata seganlah, malulah, malu yang bertempat. Ya, segan yang bertempat itu adalah sebahagian daripada iman. Bahkan kalau tak ada malu, dia tak boleh berkawan dengan iman. Iman tak boleh berkawan dengan tak malu. Bila ada malu, orang ada iman mesti ada malu. Tak ada malu, tak ada iman. Kurang imannya, tak sempurna imannya. Inilah yang disebutkan dalam riwayat yang lain. Disebutkan bahawa al-haya wal iman qurina jami'an fa iza rufi'a aduma rufi'a al-akhar. Iman dan malu merupakan kawan baiklah, merupakan pasanganlah dalam apa keadaan. Tapi bila malu dah tak ada, iman pun berkurangan, iman pun tak ada, iman pun tak sempurna. Maka dengan sebab itu, jangan lupalah kita ingat-ingatkan diri kita, malu pada kata-kata, berarti kita malu nak berbohong, malu nak mengadu domba, malu nak fitnah, memfitnah, malu nak mengumpat, malu pada mulut kita, kita tak buat semua tu. Kita malu pada perbuatan kita, kita tinggalkan benda-benda yang dilarang oleh Allah SWT, yang berpacar-pacaran, yang melakukan perbuatan menjolok mata, pakaian menjolok mata, yang melakukan zina, yang minum arak, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Malu nak tinggalkan solat, malu nak tak bersedekah, malu nak tak tolong orang. Ini perbuatan-perbuatan yang baik yang boleh menyebabkan keimanan kita meningkat. Jadi malu pada tempat adalah perkara yang sangat dituntut oleh Allah SWT. Jangan ada sifat tak malu. Sebab itu dan riwayat mengatakan, fa'in lam tastahi fasna' masyata. Kalau kau rasa kau tak malu, kau buatlah apa yang kau suka, apa yang kau nak. Itu kan kata-kata sindiran. Jadi orang yang buat apa yang dia suka, ikut suka dia aja nak buat. Apa yang ditegak dilarang oleh Allah juga dilakukan adalah orang yang tidak ada perasaan malu. Sebaliknya, orang yang ada perasaan malu, dia berfikir pada kata-katanya, jangan ada kata-kata yang dibenci oleh Allah. Pada matanya, jangan dia melihat pada apa yang dilarang oleh Allah. Pada perbuatannya juga, dia berhati-hati untuk tidak melanggar perbuatan-perbuatan yang menyakitkan orang, yang menyakitkan Allah SWT, yang tidak mendapat keredaan dari Allah SWT. Itulah erti malu yang sebenar, dan malu itu boleh menyempurnakan keimanan kita. Di sekadar itu, ingatan untuk semua dan diri saya terutamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nida Ul Islam.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه Ya Allah, kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya, dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami, dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka, yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang pendengar dimati Allah Ta'ala sekalian. Ilmu, semakin kita beri kepada orang lain, semakin bertambah kukuh dalam diri kita. Salam tarbiyah, salam ukhuwah. Marilah bersama saya, Ustaz Anas Yaakob dari Yadim Negeri Johor dalam Tahsin Ilmu setiap hari eksklusif di Johor FM Permata Selatan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang pendengar Johor FM sekalian, alhamdulillah bertemu kita kembali dalam Tahsin Ilmu. InsyaAllah kita masih lagi dalam perbincangan mengenai hijrah dalam bentuknya yang kedua, iaitu ibadah yang sahih. Sidang pendengar sekalian, sebagai seorang Muslim yang mementingkan ibadah yang sahih, kita patut untuk memastikan kita sentiasa dalam keadaan yang bersih. Hatta sehinggakan dalam bab fiqah ibadah sendiri, bab yang pertama adalah bab taharah, iaitu bab bersuci. Jadi sebagai orang yang nak menjaga ibadahnya, kita kena pastikan kita ni seboleh banyak, sehabis baik pastikan kita sentiasa dalam keadaan berwuduk. Jadi orang yang ada wuduk sentiasa ni, sekiranya dia nak pergi menunaikan apa-apa solat atau nak baca Quran, dia tak perlu bersusah dah. Jadi dia dalam keadaan bersedia. Sidang pendengar sekalian, ada satu hadis yang menarik yang saya nak kongsi dengan sidang pendengar sekalian, iaitu hadis berkenaan dengan bersugi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an ashqa ala ummati aw ala an-nasi la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu ma'a kulli salah." Yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalaulah tidak menyusahkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak, yakni bersugi pada setiap kali sembahyang ataupun pada setiap kali berwuduk." Jadi hadis ni menunjukkan Nabi SAW nakkan kita ni sentiasa dalam keadaan bersih. Berwuduk tu dah pasti wajib sebelum kita menunaikan apa-apa solat. Tapi Nabi nak galakkan kita untuk bersugi, yakni pastikan dalaman mulut kita pun bersih. Jadi ini menggambarkan Islam sangat mementingkan kebersihan. Jadi bila orang lalu seluruh orang Islam je akan terasa wangi, akan terasa segar, kan? Kalau tidak, mungkin kita akan terkesan dengan bau-bauan dan sebagainya. Jadi fitrah kita pun sendiri sukakan kebersihan. Jadi insyaAllah sidang pendengar sekalian, untuk hijrah kali ini kita pastikan sentiasa dalam keadaan bersih, sentiasa berwuduk dan bersugilah setiap kali berwuduk. Ataupun mungkinlah kita kata, kalau mulut kita tu dah ada rasa macam tak berapa selesa kan, baru lepas makan, bersugilah, insyaAllah akan memberikan kesegaran pada kita sendiri dan pada orang lain di sekitar kita. Sekian saja pertemuan kita kali ini dalam Tahsin Ilmu yang dibawakan eksklusif di Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar mati Allah Ta'ala sekalian, mukmin ibarat hujan. Di mana dia turun, di situ dia akan memberi manfaat. Hashtag ilmu untuk diamal.
2: Rancangan ini dibawakan khas oleh Johor FM bersama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Negeri Johor.

0: Tazkira di Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bersama saya Ustaz Abu Kawata dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Alhamdulillah, bertuah kita dapat hidup sebagai seorang Islam, yang mana dalam Islam Rasulullah SAW telah meninggalkan kepada kita kitab suci Al-Quran Karim sebagai panduan hidup kepada semua umat Islam. Oleh itu, menjadi tanggungjawab orang Islam mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, sama ada belajar isi dan kandungan Al-Quran melalui tafsir-tafsir Al-Quran, tafsir melalui hadis Rasulullah SAW yang dikarang oleh ulama-ulama silam. Al-Quran merupakan asas atau dasar perlembagaan agama Islam. Oleh itu, usaha untuk menyuburkannya di kalangan ulama Islam adalah melalui pendidikan pembelajaran yang berterusan, bermula dengan mengenal sebutan dan huruf-huruf Al-Quran. Semua ini menjadi asas kepada penyuburan minat, cinta untuk membaca Al-Quran setiap hari. Di mana galakan membaca Al-Quran ini dapat dilihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran, yang bermaksud ibadah umatku yang paling baik sekali ialah membaca Al-Quran. Apabila Al-Quran itu dibaca, mereka yang mendengar bacaan tersebut perlulah diam dan mendengar dengan teliti dan hormat serta memahami kandungan dan pengajaran ayat-ayat yang didengar. Inilah menunjukkan ketinggian darjah mereka yang membaca Al-Quran. Bagi golongan yang belajar dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, mereka ini akan dianugerahkan pahala yang lebih besar. Ini kerana ilmu yang disampaikan itu bukan setakat bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi berupaya membuka jalan, membuka jalan kepada pintu ilmu yang lebih besar. Kandungan Al-Quran bukan setakat pada hukum hakam saja, malah meliputi pelbagai perkara, seperti kandungannya kisah-kisah Nabi yang terdahulu, peringatan-peringatan dan perbandingan, sains dan teknologi, serta nikmat dan balasan yang akan dikurniakan Allah kepada hamba-hambanya. Ilmu yang diajarkan itu tergolong dalam ilmu yang bermanfaat, mampu memberi manfaat kepada umat Islam yang lain. Jadi, orang yang mengajar ilmu Al-Quran tidak kira sama ada mengajar sebutan huruf, hukum tajwid, tafsiran, semuanya menghidupkan budaya Al-Quran dan kembali mengangkat Al-Quran sebagai tempat rujukan umat Islam. Dan ganjaran pahala yang diberikan bergantung kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yudhaifu liman yasha, dalam surah Al-Baqarah, yang bermaksud dan ingatlah Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Jadi Al-Quran perlu dibaca, dipelajari setiap hari supaya hati-hati kita sentiasa disinari dengan cahaya, dapat menghilangkan segala kotoran dan karat yang bersarang dalam hati. Sebab itulah kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala bila kita selesai membaca Al-Quran. Allahumma rzuqna tilawatul Quran wa tilawatu ana al-lail wa atrafan nahar wa ja'alhuna lana hujjatan ya rabbal alamin. Semoga Allah rezekikan kita untuk minat membaca Al-Quran siang dan malam. Dan bagi umat Islam yang rajin membaca dan bertadarus Al-Quran sesama mereka, seperti yang berlaku di tempat kita, di masjid-masjid dan surau, Allah Ta'ala akan mengurniakan golongan ini ketenangan, rahmat, dan akan sentiasa dilindungi oleh para malaikat. Malah setiap huruf yang dibaca itu akan diberi kebaikan, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Tirmizi, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim huruf alif huruf wa lamun harfun wa mimun harf." Siapa yang baca satu huruf daripada kitabullah akan diberikan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu sama dengan 10 kali ganda ganjaran pahalanya. Aku tidak berkata alif lam mim sebagai satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Begitulah ganjaran yang dijanjikan kepada kita yang belajar Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dorongan, petunjuk hidayah untuk kita terus membaca Al-Quran Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia saudara, salam sejahtera. Selamat pagi seluruh warga pendengar setia Johor FM. Saufi Haji Nawawi kembali menemani anda di ruang udara Johor FM untuk pagi ini dalam segmen Aura Permata. Pertemuan kita hari ini Khamis 17 hari bulan September 2026 bersamaan dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Syukur alhamdulillah, ungkapkan kata-kata itu apabila pagi ini kita dapat bangkit, kita dapat bangun dalam keadaan yang ya, insyaAllah, alhamdulillah, cukup. Walaupun ada juga yang kita nantikan, apa yang kita cari itu masih lagi belum capai. Itu lumrah kita sebagai manusia, memang tak pernah puas. Kalau diberikan banyak mana pun, kita akan rasa nak lagi, nak lagi. Jadi bersyukur dengan apa yang kita ada, okay? Mudah-mudahanlah pagi ni ada perkara-perkara yang boleh membawa mood kita kepada yang lebih baik, mood ceria kita kan. Kadang-kadang kita tak pernah terfikir ada satu benda yang benda ni kadang-kadang kecil je. Sebagai contohlah, kita keluar rumah kan, macam biasa, tak adalah rasa seronok sangat kan. Kadang-kadang rasa macam lemah, macam malas nak pergi kerja. Muka tu pun kurang senyum sikit, yang biasa je muka kan. Tiba-tiba jiran sebelah tegur, kan, tegur, ulur pula sepiring kuih. Nah, ambil ada kuih sikit ni. Hui, rasa macam alhamdulillah ada rezeki pagi ni, nampak. Pagi-pagi ada rezeki yang memang kita tak sangka. Ada orang sedekah kat kita. Ataupun apabila kita sampai ke kedai sarapan pagi ke, nak cari makan ke kan, nak beli-beli makan ke, sampai kat situ je, tiba-tiba terjumpa orang yang mungkin kita kenal ke, tak kisahlah kenal ke tak kenal ke, tiba-tiba ada orang kata nak belanja, alhamdulillah masuk lagi rezeki. Jadi kadang benda-benda macam gini lah, nampak macam kecil kan, tapi sebenarnya insyaAllah kita akan ingat dan boleh buat mood kita pagi ni rasa gembira, rasa seronok kan. Sebaliknya lah, cuba kalau kita pula yang jadi seperti itu. Kita jadi orang yang mencipta kegembiraan tu kepada orang lain. Kita pula yang mungkin boleh bagi sarapan ke orang lain, boleh belanja orang makan ke, ataupun sampai ke ofis, nampak orang susah nak masuk pintu ke apa ke, kita tolong bukakan pintu, tolong tahankan pintu, angkat tangan, senyum, masuk ke pejabat, lalu depan pengawal tu, angkat tangan, senyum, tegur, alhamdulillah, mudah-mudahanlah. Orang kata suasana tu, mood tu akan terus menjadi ceria sampailah ke penghujung tugasan kita nanti, okey? Baik, jom. Cinta Happy daripada Tika untuk anda pagi ini. Terus dengar Johor FM, Permata Selatan.

Mulakan pagi anda pagi ini dengan Johor FM. Ceriakan pagi anda dengan koleksi hiburan terbaik yang mana kami kudarakan untuk anda. Aura Permata, Sofi Nawawi sampailah ke pukul 12.30 hari nanti. Saudara, kadang-kadang kita nak mulakan sesuatu, kita nak buat kerja, kita nak mulakan apa sajalah bentuk tugasan ni. Kadang-kadang ada yang kata tunggu mood, nantilah, belum ada mood lagi. Tapi ada setengah kerja yang memang tak boleh tunggu mood. Nak tak nak ke, suka tak suka ke, kena buat juga. Itulah dia amanah yang perlu kita pikul, tanggungjawab yang perlu kita laksanakan, okay, tugasan yang perlu kita buat untuk mencari rezeki. Mudah-mudahan berkat keikhlasan kita dalam kita mencari rezeki ni, Allah berkatilah, okay, dimurahkan lagi rezeki kita. Bukan apa, kadang-kadang yelah, ada kerja-kerja tu yang menjadikan ianya tertangguh disebabkan mood kita. Apakah kita rasa kita pentingkan diri, agak menyusahkan orang, orang ternanti-nanti kita punya kerja ni kan. Sebab selagi kita tak buat, orang lain tak boleh nak buat kerja. Dia kata nantilah dulu, aku tengok lah macam mana nanti kan. Petang sikit ke, tiba-tiba orang tu tunggu petang, tak buat, tak siap juga kan, dah kena tunggu esok. Jadi janganlah kita harapkan perkara-perkara itu, okay? Kalau macam kat rumah pula, kalau kadang-kadang berniat ataupun bercita-cita, ini untuk suri rumah lah kan. Hari ni rasanya macam nak kemas lah rumah kat bagian ruang tamu tu, macam nak ubah sikit lah. Kadang-kadang tengah apa, orang kata kena tunggu mood juga, kena tengok mood juga. Ada masa mood datang secara tiba-tiba, sekejap je selesai semua. Tapi kadang-kadang kalau yang mana merancang kan, nak buat rupanya tak buat-buat, tak jalan-jalan. Jadi kena mulakan juga. Tak dapat sikit, tak dapat banyak, buat sikit, alihkan sikit dulu. Mungkin mulakan dengan perkara-perkara yang kecil dulu. Kadang bila buat perkara yang kecil tu lah datang idea, datang semangat. InsyaAllah boleh selesai tugasan-tugasan anda. Okey, baik. Daripada rakan-rakan pendengar kita, ada cerita yang ingin dikongsikan, boleh WhatsApp kami 019 012 930 1019. Kita dengarkan seketika lagu ini, Nor Aniza Idris dan juga Bunga Intan Payung. Terus dengar Johor FM.

ketika dapat di semua platform media sosial kami. Kita ada 5 lah yang aktif sebenarnya. Anda boleh cari kami di Facebook, di Instagram, di aplikasi TikTok, juga di YouTube dan juga aplikasi X. Ini antara yang aktif lah. Banyak juga sebenarnya antara info-info, berita-berita yang kami kongsikan kepada anda di semua platform media sosial. InsyaAllah yang sahih di RTM. Jadi tak rugi sebenarnya. Anda boleh dah terima kalau ada berita-berita yang yalah, yang hangat diperkatakan ataupun ada berita-berita terbaru, berita-berita terkini yang kami kongsikan, yang ataupun anda dengar, anda boleh rujuk di platform media sosial kami. Okay? Media Arus Perdana insyaAllah yang sahih di RTM. Salam Aura Permata buat DJ Sofi katanya. Katanya pagi ni akak kan, kalau tak ada aktiviti kat luar, akak akan buat tugasan di kawasan luar rumah. Akak siap masak baru turun ke tanah. Sebabnya kalau dah buat kerja kat tanah ni, dia macam berhantu. Nak bagi siap satu, nak bagi siap semua baru berhenti. Buat kerja berjangkit-jangkit. Nak buat yang ni, pergi sambung yang itu. Nak buat yang itu, selesaikan terus yang ni. Jadi bila dah selesai kerja kat dalam rumah tu, tu yang seronok duduk kat pintu belakang tu. Sebab tengok kawasan dah bersih kan. Jangan depan je nak molek, belakang pun kena bagi cantik. Betul juga . Kadang-kadang tengok rumah kita, oi cik Yah, oi lawanya rumah kau kat depan ni. Elok pasu bersusun, elok lawa bunga kau cantik. Dekat-dekat-dekat-dekat ada anak pokok ni. Okay, baik, tapi taklah, bukan nak cerita pasal tu. Tapi dekat belakang tu, kat belakang tu kita kena jaga juga. Kita kena pastikan belakang tu cantik dan bersih lah, paling penting. Kalau-kalau adalah tempurung kelapa ke, tin ke, apa ke yang boleh menakung air, bersihkan cepat-cepat. Jangan jadikan ataupun jangan sampai ia jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Risau, okey? Takut sebab nyamuk Aedes ni, kalau kat belakang rumah kita, dia bukan pergi rumah kita je, dia pergi rumah jiran sekali. Tengok, penat jiran sebelah tu kan. Hari-hari bersihkan rumah. Bersih-bersih-bersih sampai takut, katanya takut ada pembiakan nyamuk Aedes ke apa kan. Tapi rumah kita pula tak apa-apa nak bersih. Jadi nyamuk tu pindah pula rumah sebelah nanti. Itu yang kita takut tu. Jangan jadikan kita ni sebagai puncanya. Orang lain dah elok lah, jaga lah, dah bersih. Takkan orang pula nak bersihkan rumah kita ke tak? Kalau kita marah pula. Dah tentu kita marah. Tiba-tiba orang belakang datang. Orang datang kat dapur kita, tolong bersih-bersih. Okeylah, ini dia daripada Spider dengan Kekal. Untuk anda terus dengar Jor FM.

17 September 1994, Majlis Peresmian Mahkamah Rayuan. Pada hari ini, dalam tahun 1994, Majlis Peresmian Mahkamah Rayuan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Penubuhan Mahkamah Rayuan ini adalah lanjutan daripada pindaan yang dibuat ke atas Perlembagaan Malaysia dan Akta Mahkamah Kehakiman 1964 yang berkuat kuasa pada 24 Jun 1994. Menerusi kewujudan Mahkamah Rayuan ini, proses rayuan akan dapat ditapis dan dilaksanakan di peringkat ini terlebih dahulu sebelum dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Ini sekaligus dapat mengurangkan beban yang dipikul oleh Mahkamah Persekutuan. Pada majlis perasmian ini juga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar berkenan mengumumkan pelantikan 8 orang hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada 7 orang hakim kanan Mahkamah Tinggi dan seorang peguam berpengalaman. Jawatan Presiden Mahkamah Rayuan dipangku buat sementara waktu oleh Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Haji Mohamad Yusof bin Chin, Hakim Besar Malaya. Beliau dibantu oleh 8 orang hakim.

Assalamualaikum, selamat pagi. Sofie Haji Nawawi masih lagi bersama-sama dengan anda di Aura Permata pagi ini di Johor FM. 6 pagi tadi sampailah ke pukul 12.30 hari nanti. Yang mana dalam perjalanan menuju ke tempat kerja, semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kalau anda berada dalam kesesakan lalu lintas, bawa bersabar, jangan pentingkan diri, ikutlah peraturan yang telah pun ditetapkan. Ramai yang mula emosi pagi ni, semua kalau boleh nak cepat sampai. Jadi kita jangan pentingkan diri lah, jangan potong barisan. Kalau boleh, kalau kita nak tukar laluan ke, kita nak laluan tu, bagi tahu dengan cara nyalakan lampu signal anda kiri ke kanan ke, dan jangan potong barisan. Itu yang paling penting sebenarnya, sebab ini antara menjadi punca. Kalau kita tengok di mana-mana dashcam kan, ada orang nak selit tak bagi, di situlah bermulanya pergaduhan tu, okay? Sebab semua orang kau boleh cepat sampai. Jadi kalau boleh, kita janganlah kita pentingkan diri. Semoga selamat sampai ke tempat yang dituju, selamat menjalankan tugas. Semoga mood anda pagi ni gembira, seronok. Tak naklah dekat tengah-tengah jalan tu dah mula tak okey mood, sampai ke pejabat orang nak tegur pun jadi gaduh, jadi hal, jadi masalah. Jadi kita nak buat kerja pun jadi kurang semangat. Jadi mudah-mudahan lah semoga segala-galanya baik-baik sahaja pagi ni, okay? Kejap lagi kita cuba dapatkan laporan trafik pagi ini. Kita dengarkan dulu lagu ini daripada Afiq Syazwan dengan Kepak Kepuk untuk anda. Terus dengar Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor.

0: 7.20 minit pagi waktu sekarang. Kita nak dapatkan laporan trafik. Inspektor Farah telah pun bersiap sedia di talian pagi ini. Bagaimana puan dengan laporannya? Silakan.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 16 September 2026 Rabu sehingga jam 12.30 malam tadi. Sebanyak 181 kes kemalangan jalan raya dicatatkan dan terdapat 2 kes kemalangan maut dengan 2 kematian berlaku di daerah Johor Bahru Utara dan Iskandar Puteri. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di Jalan Johor Bahru Skudai, pergerakan kenderaan dari arah Skudai menghala ke pusat bandar semakin meningkat. Manakala lalu lintas maut perlahan di mana bilangan kenderaan mula bertambah. Laluan kontra Skudai pula yang menghala ke pusat bandar dilaksanakan pada hari bekerja bermula jam 5.30 pagi sehingga 9 pagi bagi membantu melancarkan aluan trafik. Bagi lebuh raya Pasir Gudang pula, pergerakan kenderaan di lebuh raya Pasir Gudang menghala ke Taman Perling, pergerakan kenderaan perlahan namun masih lagi terkawal. Begitu juga dari arah Taman Perling menghala ke Pasir Gudang di mana bilangan kenderaan mula bertambah dan pergerakan kenderaan dikesan mula perlahan. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan dikesan semakin bertambah namun lalu lintas masih lagi bergerak lancar di kedua-dua arah menuju ke pusat bandar dan Kota Tinggi. Di Tambak Johor pula, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas bangunan BSI mulai bertambah namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di lebuh raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari Jalan Lingkaran Dalam, EDL, Tulang Laut serta Jalan Bukit Senyum masih lagi bergerak lancar. Kepada semua pengguna jalan raya, diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan yang trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Pastikan juga kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor di talian 07-221-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Pengukasan Trafik Kota Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat bertugas juga buat Inspektor Farah atas laporan trafik sebentar tadi. Nantikan berita Johor FM tepat pukul 7.30 pagi untuk anda. Terus dengar Johor FM Permata Selatan, Radio Pelan Nombor 1 Bangsa Johor.

Radio Brita. Baik, masa untuk klik tajuk berita waktu sekarang 7.46 minit pagi. Lagu dendangan daripada Kavita Krishnamurti dan juga Sonu Ninggam. Itu dia, lagu Osaiba. Lagu yang keluar ataupun mesti filem tahun 2002. Okey, baik. Kita nak kongsikan kepada anda untuk klik tajuk berita. Apa yang berlaku di Kluang. Ini dia, polis cedera motosikal dihimpit ketika kejar suspek. Ada gambarnya juga di sini. Seorang anggota polis cedera selepas motosikal yang ditungganginya dihimpit kenderaan pacuan empat roda yang disyaki dinaiki suspek terbabit dengan kecurian kabel di Jalan Dorset di Kluang. Timbalan Ketua Polis Daerah Kluang, Superintendent Ning Muhammad Azmi Husin berkata, kejadian itu berlaku ketika anggota rondaan bermotosikal itu cuba mengejar suspek yang melarikan diri selepas mencuri kabel. Okey, ada gambar di sini yang mana kabel itu memang sedang ditarik oleh kereta pacuan empat roda di sinilah. Dan beliau berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu pada pukul 5.45 minit pagi. IPD Kluang mengesahkan menerima laporan seorang anggota polis rondaan bermotosikal cedera selepas terjatuh ketika mengejar suspek yang dipercayai mencuri kabel seperti yang tular di media sosial. Baik, berita lain. Wah, ini yang menariknya. Guru matematik jadi calon SPM buat kali yang ke-26. Merasai sendiri pengalaman sebagai calon sijil pelajaran Malaysia lebih 20 kali, seorang guru matematik, Zulkifli Muhammad Pungot, bukan hanya dapat menambah baik pendekatan pengajaran, malah membantu pelajar menghadapi peperiksaan dengan lebih yakin dan tenang. Pengetua SMK Simpang Renggam Johor itu sekali lagi menjadi calon SPM untuk tahun ini buat kali yang ke-26. Peperiksaan bukan sekadar medan menguji pencapaian akademik, sebaliknya peluang untuk menyelami sendiri pengalaman calon serta memastikan kaedah pengajarannya kekal relevan dengan kehendak pendidik semasa. Zulkifli berusia 58 tahun yang mula menduduki SPM sebagai seorang guru sejak 2011 sebanyak 2 kali setahun. Bermakna beliau mahu menilai sendiri tahap kesukaran kertas soalan dan perubahan format peperiksaan selain memahami cabaran yang dihadapi pelajar dari perspektif seorang calon. Baik, itu antara berita yang boleh saya kongsikan waktu ini. Kita berhenti seketika. Ada lagi selepas ini daripada Amira Osman dengan Ali Ali untuk anda. Terus dengar Johor FM.

berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.